0: Indonesia.
1: Enak banget nih kayaknya sarapan.
0: Sarapan lu apa bang biasanya bang?
1: Gua gak sarapan kan, gua intermittent fasting.
0: Lu IF udah berapa lama sih?
1: Gue IF udah 3 jam nih dari jam 5.
0: Baru 3 jam. Kalau dibayangkan gue tuh udah kayak seminggu gitu. Orang ngeliat, gue ngeliat orang IF tuh kayaknya berat banget dah. Susah banget IF tuh.
1: Tapi sebenarnya
0: ketat ya.
1: Zaman-zaman gue masih siaran pagi tuh lumayan membantu. Justru kalau gue sarapan jam 8 langsung longsor gue. Ngantuk, ngantuk banget.
0: Oh ngantuk.
1: Ngantuk banget, jadi kayak mendingan
0: gula sih.
1: Gula bener, apalagi kalau sarapannya. Gue punya partner siaran namanya Aji Sabah.
0: Yeah.
1: Dia sarapan bubur. Habis itu dia makan nasi uduk. Gue bilang, lu makan nasi uduk lauknya bubur. Gue bilang.
0: Kan sama nasi tuh awalnya.
1: Soalnya gue tadi malam gak makan. Iya sama, gue juga tadi malam kagak makan.
0: Bukan gitu tapi caranya. Iya
1: konsepnya gak gitu. Kok
0: masa nambel?
1: Iya orang.
0: Nambel yang semalam.
1: Ya udah ikhlasin aja ya.
0: Iya ya udah aja.
1: Mendingan gitu. Dia beli nasi uduk. Dua porsi gitu.
0: Iya gitu. Kan jadi repot juga kan belinya kan. Ada bubur dan mana nasi lagi. Tempatnya kan beda pasti belinya juga.
1: Terus sana dulu zaman-zaman gue mulai-mulai diet. Gue bilang jadi kan ada OB nih dateng. Gini mau pesan apa nih gitu ya kan. Ya anak-anak ada yang lontong sayur. Ada yang nasi uduk gitu kan.
0: Dia apa?
1: Gue telur. Gue bilang gue telur aja deh. Gue bilang gitu. Ya udah. Gak lama dateng tiba-tiba telur mentah. Gue bilang lu gila kali ya, kan dari kemarin-kemarin gue biasanya telur rebus. Oh iya ya mas, kok saya lupa ya, kenapa gue dikasih telur mental, lu menyatet orang lu gimana?
0: Kayak di sitkom-sitkom aja, katanya telur, ini telur. Dari suara ketawa baju-bajuri. Gue ada momen gak sarapan tuh gue cranky gue.
1: Pasti, bener.
0: Tapi karena siaran pagi, karena udah ke-distract siaran apa segala, oh ya udah aja gitu, jadi keisi terus.
1: Jadi kenapa lo, dari kemarin-kemarin gue gak pernah lihat sarapan, tiba-tiba pagi itu karena pas sarapan?
0: Nah, gue kan naik shuttle kan, gue baru lihat tadi, oh depan shuttle ada sarapan, gue beli aja, lumayan.
1: Berapa nih?
0: UMR Jakarta lah, di
1: masa 5 juta. berapa sih UMR Jakarta? 5 juta ya? 53
0: berarti 18.000.
1: Coba kita review ya ini
0: sarapan gua.
1: Kita review sarapannya Beryl nih, sahabat suara. Ada apa aja isinya, Ril?
0: Ada nasi, terus mie goreng, sama ini nih wortel-wortelan sama
1: lauknya apa tuh?
0: Sama ini ayam suwir.
1: Oh, ayam suwir
0: balado gitu.
1: Oh, ayamnya ini sumpah.
0: Ayam suwir.
1: Sherina. Seriosa.
0: Aduh. Tapi gua
1: tapi enak enggak? Buat ukuran 2 juta ini.
0: Ini mah wah anjir, apa restoran apa rembulan mau lewat ini.
1: Bang.
0: Rembulan.
1: Dan tadi makannya ragu-ragu.
0: Nasinya kok lawan deh. Itu
1: kemarin karena enggak laku.
0: Segitu. Masa gitu. Lu kenal sama abang nih. Tapi gua apa?
1: Ya tapi kita mau nanya juga sahabat suara boleh di juga kali ya di WhatsApp kita ya. Lo sarapan apa gitu ya.
0: Atau lo mungkin bukan tipikal yang sarapan yang nyarap banget gitu ya. Croissant gitu misalkan. Mungkin ada sahabat suara yang merayakan kemenangan Perancis tadi dengan makan croissant.
1: Benar.
0: Bapak itu gila deh. Gua rasa dia enggak butuh tim dah tuh orang. Gocek gol pertama ya Bang. Gocek kanan langsung. Enggak dia enggak ngoper sendiri pisang langsung gol anjir.
1: Ya ini mungkin karena semenjak dia nikah sama Krisdayanti ya. Jadi
0: itu orang Lemos.
1: Mirip.
0: Mirip orang Lemos.

0: kebakaran mata air alami. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara seru cuma di Isuara.

0: Kosan Davi.
1: Adit Insomnia.
0: Hari ketiga menambal Kinos Gina. Di mana ya mereka ya, Bang?
1: Tahu ya, mereka pasti lagi bahagia.
0: Gue liat story-nya lagi renang, lagi di mana, di pulau gitu dah.
1: Mereka pasti pagi-pagi gini lagi melakukan kegiatan dewasa alias.
2: Wah, apa tuh?
1: Kan tanggal 1 bayar tagihan listrik.
0: Benar.
1: Sekolah anak.
0: Iya, benar itu SPP.
1: Iya.
0: SPP-nya anaknya dipakai jajan enggak ya sama anaknya?
1: Gak mungkin lah. Seorang anak kita segitu gitu. Ya. Emang kita zaman dulu.
0: Ah, kagak.
1: Iya.
0: Gua ini lagi. Wah, ini ada berita nih, guys.
1: Tapi siapa tahu bisa.
0: Apa?
1: Sebenarnya kayak anak-anaknya Kina sama Gina jadi pakai uang SPP karena kemarin jatah uang jajan mereka
0: potong,
1: dipotong gara-gara naik bensin.
0: Oh, karena bensin lagi naik nih.
1: Betul. Tapi hari ini turun.
0: Turun ya? Kemarin. Dulu ya. Pertama turbo sampai Dex turun. Kok bisa naik turun gitu ya, Bang ya? Turun sekarang, kemarin baru naik.
1: Karena mungkin ini jualannya di lantai 25.
0: Oh, ya bukan. Bukan naik turun atas bawah gitu, oh, bukan harganya.
1: Kan ikutin harga minyak dunia, Bro.
0: Oh iya benar. Selat Hormuz itu kan katanya.
1: Ngerti.
0: Jadi udah ada penyesuaian harga BBM per 1 Juli. Berikut ini daftarnya.
1: Betul.
0: Pertamax tetap 16.250.
1: Pertamax tetap sama nih, sahabat suara, 16.250 ya. Jadi kalau pakai yang hampir sama kayak lo pakai bensin Vivo atau BP, lebih mahal dikit biasanya. Yeah. 16.400 biasanya.
0: Karena mereka lebih eksklusif kayaknya dah.
1: Karena mungkin ini kali ya.
2: Swasta.
1: Kalau Pertamax turbo berapa harganya?
0: 20.750 per liter.
1: Jadi
0: 19.300, lumayan lah.
1: Turun 1.5 lumayan.
0: Keren nih.
1: Kalau lo beli seliter mah nggak berasa.
0: Iya. Yeah. Jalakin beli seliter. Motornya kayak nggak seliter.
1: Membakar sampah.
0: Pertamina Dex dari 24.800 jadi 21.150, turunnya 3.650.
1: Gila.
0: Lumayan nih.
1: Gila.
0: Makasih loh.
1: Makasih.
0: Kalau nggak ada mereka, nggak bakal turun.
1: Keren.
0: Gila. Pahlawan kita.
1: Pahlawan. Dex Light. Dari 23.000 per liter jadi 19.700, turun berapa ber?
0: 3.300.
1: Keren.
0: Barusan anak kumon gua.
1: Kira-kira.
0: Pertalite tetap
1: itu, Bang, kalau sama pakai kum. Gampang gitu kan, gila.
0: Tapi angkanya susah, Bang. 700 kentang gitu loh.
1: Iya sih.
0: Jadi maksud lu turunnya kentang, Bang.
1: Betul, harusnya lebih di bawah lagi.
0: Menego. Pertalite tetap ceban. Kenapa ya kok Pertalite tetap ceban dah? Maksudnya
1: karena dia kan bukan subsidi.
0: Iya, subsidi sih benar.
1: Biosolar 6.800
0: per liter. Lu pakai apa?
1: Gue
0: listrik ya.
1: Belum. Gue pakai air tajin.
0: Air tajir.
1: Jadi kemarin berarti keren banget ya Pak Bahlil ya. Udah bikin ini jadi turun ya.
0: Sujud gue. Lu pernah liat AI-nya Pak Bahlil gak?
1: Apa?
0: AI Pak Bahlil, video AI.
1: Udah.
0: Sering lewat.
1: Terus ini ada ponakan-ponakan lo nyanyi MBG itu?
0: Ada. Gue pukul belakang kepalanya langsung.
1: Mas Bahlil ganteng ya?
0: Iya kan? Pak Bahlil. Iya, Mas Bahlil ganteng. Buah apa? Terus katanya dari timnya juga yang bikin.
1: Itu kan enggak, menurut gue itu kan juga buat anak kecil. Anak kecil jadi sering nyanyi. Itu menurut gue sebuah kebohongan itu.
2: Kenapa?
1: Lah kan bukan Mas, kan Pak harusnya.
0: Lebih ke arah situ.
1: Bukan Mas. Masa manggil orang tua Mas kan enggak mungkin anak kecil.
0: Pak Bahlil ngomong gini, saya mau panggil Mas aja gitu. Kata-kata bapak-bapak gitu.
1: Itu bawa.
0: Enggak mau dipanggil Pak.
1: Itu buat yang sepantara. Kalau buat anak kecil kan enggak janggal.
0: Iya sih benar. Anak kecil lagunya
1: itu. Pembohongan itu berarti. Real lah, tukang bakso depan kantor kita dah.

0: seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
4: Hadiahnya beneran wonderful.
3: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram.

0: uangnya sama.
1: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
0: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Suara seru di

0: Tante Nafi.
1: Ada di Insomnia.
0: Masih dengerin 101.4 FM, suara dulunya iRadio.
1: Saat kau hadir, tapi kita gak saat hadir sampai jam 10 ya. Sampai hari Jumat juga menambal kekosongan Gina dan kita yang lagi liburan ke Banyuwangi.
0: Kata extend guys, 3 minggu.
1: Oh ya?
0: Iya. Lu gak di, lu Katika gak ngasih tau lu?
1: Hah? Gak ngasih tau lu? Gak ngasih tau, karena gue suruh nyusul mereka.

0: Maksudnya nyusul. Gue nyari pengganti siapa lagi nih partner. Ada lagi waktu itu gue Sania. Hari-hari gue berwarna deh bang sama lu.
1: Kenapa
0: bang
1: sih?
0: Suka aja gue, seru. Elah. Cuman nih bang. Cuman
1: Allah, jangan live TikTok dulu.
0: Oh, lagi live TikTok. Kita lagi live TikTok guys, isar.network guys.
1: Yo.
0: Tadi Bang Adit sempat nanya ngomongin sarapan.
1: Betul. Ya, gua ada sarapan nih. Ya.
0: Ada siapa nih, Bang?
1: Kamu siapa?
2: Jo.
1: Pagi sahabat suara semua. Kalau saya termasuk orang yang jarang sarapan pagi. Entah kenapa kalau sarapan pagi itu bikin begah perut, sama kayak gua tuh. Dan bikin cepet ngantuk. Paling sarapannya kue-kue gitu, sama itu berarti sarapan juga dong, sama aja.
0: Iya. Tapi ada yang tipikal kayak gitu bang, bini gue
1: sarapan berat berarti ya maksudnya konsepnya.
0: Sarapan
1: ya,
0: berat, nasi, two main course gitu. Ada yang roti doang, bini gue tuh roti doang.
1: Gorengan gitu-gitu ya.
0: Bang Bulu.
1: Lu juga risol sama nasi.
0: Oh iya juga ya. Iya enak gorengan juga.
1: Risol dibawain sama bini lu.
0: Iya dimasakin.
1: Kok gak habis?
0: Belum.
1: Malah beli nasi.
0: Kagak tadi ada nasi di depan gue beli. Ini buat lu pada, tadi gue tawarin ini risol enak isi mayo.
1: Lu gak suka kenapa nawar ke kita?
0: Kagak, bukan nawar, gue lebih ke jual, gue jual, mau beli gak? Gue jual.
1: Enak, gue di rumah tuh masih ada 1,0 loh kalau lo kenapa-napa.
0: Nggak, usah. Maksud gue tok-tok malam-malam bang, gue ada masalah bang. Ini dia habis donor, we respect.
1: Mantap, Jo.
0: Eh, lu pernah donor gak?
1: Donor darah belum pernah.
0: Lemes, abis itu lemes.
1: Gue pernah
0: sih, darahnya diambil, masa lemes.
1: Ya iya dong.
0: Iya lah, masa kagak lemes.
1: Gue pernah dulu donor yang, apa, yang zaman-zaman covid. Yang sari darahnya itu loh.
0: Oh ini rapid test.
1: Bukan, yang emang donor buat obat covid. Jadi si ibaratnya sari darah lo tuh yang.
0: Oh iya. Jadi dari sel-sel lo dioper ke orang yang kena covid.
1: Betul. Dan itu katanya bisa menyelamatkan, alhamdulillah satu saudara gue tetap survive gara-gara gue donor itu.
0: Oh, darah lo apa sih?
1: Oh gue B.
0: Oh B.
1: Kan nama gue depannya A.
0: Gak ngaruh. Oh, gak ngaruh. Namanya A masa, nama Adit donor darahnya A. Ini apa nih? Oh ya, abis ini kita juga ada segmen bagasi baru nih.
1: Bagasi apa itu?
0: Bener gak sih? Jadi cara mainnya gampang. Lo sebutin hal apa yang boleh diomongin di satu tempat atau satu hal tapi gak boleh di hal lain. Contohnya. Misal,
1: contohnya.
0: Lo hal yang boleh diomongin di atas panggung tapi gak boleh di pengajian.
1: Coba. Seperti apa?
0: Gue lagi MC kan.
1: Iya.
0: Kan biasanya kan, mana suaranya gitu yeah. Kan. Pas besok ada pengajian, ibu lagi jikir, mana suaranya kan gak boleh.
1: Gak boleh.
0: Janggal, ya aneh.
1: Gak boleh.
0: Contohnya, hal yang gak boleh diomongin di, hal yang boleh diomongin di panggung bang,
1: huh?
0: Tapi gak boleh di kuburan apa? Coba.
1: Ya tadi, mana suaranya?
0: Ada. Suaranya ada.
1: Angkat tangannya.
0: Iya, ada. Itu dia contohnya ya.
1: Jadi kalau misalkan lo mau ikutan langsung aja WhatsApp-nya di 0816-114-1014. Mau request juga boleh masih ya?
0: Boleh.
1: Mau request juga boleh sambil request-nya. Kalau misalkan lo berhasil mainan sama kita, kita kasih request 10 lagu.
0: Gak usah.
1: Tapi sama semua.
0: Gak usah. Maksudnya di loop aja.

0: Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Di live TikTok. Apa sayang? Iya sayang. Oke sayang gitu dia.
3: Iya iya. Dia lininya dia tuh ya.
2: Iya.
3: Linin cewek-cewek kayak gitu ya.
2: Ciwi-ciwi gitu.
3: Waduh gila gila gila gila.
2: Ini kita lagi live TikTok juga ya Bang ya?
3: Betul, kita di iswara.network ya.
2: Mm-mm.
3: Nama TikTok ya, dan ini kita lagi ngomongin tadi soal pesugihan.
2: Enggak, bukan.
3: Ya, tadi kita bahas.
2: Oh, tadi ya. Ngomong pesugihan Gunung Kawi.
3: Betul. Dan Beril lumayan tertarik nih.
2: Iya, yeah.
3: Sahabat suara.
2: Enggak sih.
3: Enggak. Oh. Emang lo mau hidup lo gini-gini aja?
2: Gue bersyukur gue hidup Gunung Kawi. Tiba-tiba ke Gunung Kawi. Masa gue cekin di pet, tiba-tiba lagi di Gunung Kawi.
3: Ada
2: masih ada. Kita nggak lagi main bagasi nih.
3: Betul.
2: Jadi sistemnya adalah lo ucapin enggak kalimat apa yang boleh diucapin di tempat A tapi enggak boleh diucapin di tempat B. Contohnya tadi itu.
3: Misalkan bisa diucapin di panggung tapi enggak bisa diucapin di kuburan.
2: Kuburan
3: gitu.
2: Kalimatnya mana suaranya? Boleh.
3: Okay.
2: Ada tuh nyaut.
3: Atau mungkin gitu kayak di atas panggung tapi enggak ada boleh kuburan. Kalian hebat.
2: Krik krik krik. Luar biasa. Oh ini nih, gua ada nih. Apa? Kalimat yang enggak boleh diucap yang boleh diucapin di apa namanya? Dufan. Tapi enggak boleh diucapin kuburan.
3: Apa?
2: Masuk ke dalam kayak seru deh. Kayak wahana-wahana rumah tuh. Kayak di dalam seru deh. Masa lobinya, masuk.
4: Lobinya bakal nanya jalur fast track di mana.
3: Oh. Itu. Aduh.
2: Ini dia main nih, Bang.
3: Siapa nih?
2: Uut ya?
3: Uci.
2: Yang boleh diomongin saat di panggung tapi enggak boleh di pengajian. Mana tepuk tangannya?
3: Waduh.
2: Sebelah kanan mana suaranya? Sebelah kiri mana suaranya? Majalengka mana suara? Waduh. Yes.
3: Kata Uci, lagu apa aja deh? Dia mau request lagu apa aja terserah Bang Adit.
2: Oke, yang cocok pagi ini buat Uci ya. Nah, yang semangat Bang.
3: Apa nih? Uci yang itu yang tadi ya, yang sebagai ibu juga ya?
4: Iya.
2: Yang suaminya udah
4: sebagai yang suaminya udah enggak.
2: Itu masuk. Oh. Ini ya, divorce.
4: Udah enggak bareng
3: sama suaminya.
2: Oh, kenapa? Okay. Kenapa? Coba dong diceritain dong.
4: Oh, serius.
3: Cocok buat SID kali ya.
2: Boleh, SID, benar tuh.
3: SID.
4: Judulnya?
3: Judulnya Kuat Kita Bersinar.
2: Bersama.
4: Kuat Kita Bersinar.
2: Bukan Kuat Kita Bersama ya?
4: Bersinar.
2: Kuat Kita Bersinar.
3: Atau mungkin karena ini kan gue lagi badan lagi enak nih ya. Atau, kan? Kita ganti jadi Kuah Kita Bersinar.
2: Aduh.
3: Jadi lebih.
2: Angat, betul yang angat.
3: Bener.
4: Kuah Kita Bersinar.
2: Waduh.
4: Nggak ada,
2: Gue mau ada talu. Gue mau ada talui dong yang cepu, ada gak yang cepu?
3: Ada talui cepu.
4: Ada.
3: Itu Dio How. Sunset di Tanah Asanti. Ada kamu itu.
2: Ada, nggak nih lagu cocok buat bola. Sunset Tanah Asnawi ada.
3: Wah.

0: pasti kita mau menyapa-nyapa juga selamat pagi yang lagi nonton kita di TikTok ya. Ini ada Satrio Alexa nih kalau nggak salah nih. Nur Satrio Tama, coba deh.
1: Vokalis Alexa nih.
0: Salah tuh gitaris. Oh. Salah, itu gitaris ya. Ya kan? Nah, dia juga biasanya suka live TikTok juga nih, Satrio.
1: Oh beneran bang?
0: Anyway, nama anak gue tuh terinspirasi dari band lu loh.
1: Oh, nama aku Alexa. Alexa.
2: Kayak mantan Kinos dong.
0: Emang ada? Ada nama Alexa juga?
2: Dia pernah nongol.
0: Oh gitu?

0: Jam 2 gue udah meriang-meriang tuh badan gue.
1: Sama gue juga tuh.
0: Jam berapa lu?
1: Merindukan kasih sayang.
2: Ya baru. Baru banget dah.
1: Kita lagi main tadi Bagasi ya.
0: Ya.
1: Bagasi bener ya?
0: Bagasi.
1: Ya. Apa pokoknya ada satu hal yang bisa diucapkan di situasi tertentu tapi enggak bisa diucapin di situasi yang lainnya. Ya. Ini ada Ristoni.
0: Ristoni.
1: Apa kata dia?
0: Halo Bang Adit, Pak Abul, Bang Indra, gue gak disebut, di blok aja Bang WhatsApp-nya Bang. Di reporter gue lapor ke WhatsApp.
1: Nah, tadi gue bilang, kalau mau nyapa Beril ke WhatsApp dia langsung, gue kasih tadi.
0: kok tadi, lu udah ngasih?
1: Udah
0: langsung.
1: Ada gak di WhatsApp coba?
0: Gak ada. Ada sih nge-PPPP ini. Hal yang
3: painful.
0: Hal yang boleh diomongin waktu nge-MC tapi gak boleh di depan istri kalau lagi ngambek. Mana suaranya?
1: Good loh sama istri
0: lo. Iya, dibacagi.
1: Asli.
0: Istri lo tau ya atlet taekwondo gimana?
1: Pagi suara gue Lucky di Pamulang kata dia. Ikutan main Bagasi dong. Yang gak boleh diucapin di atas panggung tapi gak boleh diucapin kuburan. Pada ganteng-ganteng dan cakep-cakep.
0: Bener Bang. Karena kan kalau di akhirat kita semua akan jadi 17 tahun lagi katanya.
1: Betul, dan ganteng-ganteng cakep-cakep juga kan.
0: Iya.
1: Gara-gara amal dan ibadahnya.
0: Betul.
3: Gitu. Satu lagi, Muriko siapa?
1: Wah. Yasin.
0: Lagi. Itu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Kylian Mbappe menjadi raja baru gol fase gugur Piala Dunia setelah mencetak 2 gol dan mengoleksi 10 gol di babak gugur

0: terus melaju di turnamen.
1: Suara Fakta.
0: Mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta viral setelah diduga mengenakan busana perempuan dan masuk ke toilet mahasiswi hingga memicu kritik di media sosial. Pihak kampus menyatakan kasus telah ditangani melalui mekanisme internal dengan pembinaan serta evaluasi disiplin sesuai aturan yang berlaku, sembari mengimbau publik untuk tidak menyebarkan identitas maupun melakukan perundungan terhadap pihak terkait. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Isuara Jakarta, suara warga Indonesia, hanya di 101,4 FM.

0: Dari lantai 6 Wisma MRA, ini dia suara seru.
1: Good morning everyone.
2: Mantap, wish all the best all you can eat.
1: tapi lu Aice top 3-nya apa bang?
2: Top 3 Aice
1: yang paling lu suka deh.
2: Yang pertama gua Saburi.
1: Kintan, grupnya Kintan.
2: Iya benar.
1: Saburi.
2: Walaupun dia udah tinggalnya sekarang sama Okin ya, bukan sama
1: siapa iya, itu?
2: Sabiru maksudnya.
1: Itu anaknya.
2: Itu anak ya.
1: Emang tinggalnya sama Okin?
2: Enggak tahu deh.
1: Tapi menurut
2: lu buru-buru enggak? Gua tanya nih.
1: Apa? Gua usah. Tapi Okin kenapa sih?
2: Oh, enggak tahu kalau itu. Gua tanya Rahel V-nya aja deh.
1: Iya, iya.
2: Kenal.
3: Jangan enak sama Reza Arab.
2: Oh,
3: enggak kan dia di dampingnya.
2: Gosip aja pagi-pagi lah. Masa gosipnya?
1: Laki-laki gosip.
2: Gosipnya internasional lagi. All you can eat.
1: Ya tadi lu Saburi pertama.
2: Saburi. Enggak sebenarnya gue lebih suka ini ding.
1: Cabiru.
2: Bukan. Fogo.
1: Oh Fogo Brazilian.
2: Brazilian.
1: Katanya bisa Brazilian wax juga disitu.
2: Mungkin. Ini mananasnya.
1: Iya.
2: Dijepit nanasnya.
1: Oh tapi kalau Brazil, ya dua Fogo.
2: Oke terus Saburi sama satu lagi apa lagi ya?
1: Kalau
2: emang Aice apa lagi sih?
4: Banyak sih.
1: Gue tuh Gyukaku.
2: Kalau kayak Haidi Lau gak ya? Gak Aice.
1: Hah?
2: Haidi Lau gak ya?
1: Haidi Lau iya deh setau gue. Gue gak pernah Haidi Lau.
2: Chongqing
1: kagak.
2: Gue Chongqing.
1: Eh Chongqing ya?
2: Iya.
1: Yeah. Info lagi aja tuh dari Bang Adit.
2: Apa? Enggak all you can eat.
1: Orang pada bilang Gyukaku aku paling enak. Tapi menurut gue Kintan gak terlalu mantap.
4: Saburi.
2: Betul, setuju gue. Saburi tadi gue udah dari Saburi.
1: Saburi itu yang versi kuahnya. Saburi.
2: Yeah. Gue ya Saburi Kintan sama Fogo deh kalau gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi ini sebenarnya pas banget sama yang mau kita bahas, ada seorang pengendara mobil yang diintimidasi nih sahabat suara.
1: Oh gak, gue ngerti bridgingnya. Gara-gara gue makan Gyukaku, gue diintimidasi temen gue anjir. Kata temen gue Kintan lebih enak. Sama seperti pengendara mobil yang diintimidasi.
2: Nah kalau gue, gini gue kalau gue bridging ya.
1: Ayo coba bridging
2: lagi. Kita kan lagi ngomongin all you can eat. Nah ini ada pengendara mobil yang diintimidasi.
1: Langsung.
2: Kemungkinan pulang dari all you can eat. Tapi kemungkinan.
1: Atau dia mau all you can eat tapi jadinya ada kejadian di jalan jadi emosian, lapar.
2: Gak nih kita baca beritanya.
1: Bridgingnya punya radio profesional.
2: Asli.
1: Ini ada pengendara mobil yang diintimidasi ya.
2: Diintimidasi
1: sama siapa? Nani selengkapnya. Habis berapa hit ya?
2: Gak usah, jangan.
1: Apa? Kronologinya bang?
2: Jadi kronologinya nih, nah Sabu Haci juga nih. Ke distrek
1: Widi. Iya si Widi. Widi!
2: Sama Haci Grill.
1: Haci Grill. Jadi korban itu lagi nyetir. Betul. Sama anaknya. Dengerin lagu apa tuh kira-kira tuh sama anaknya?
2: Tadi lagunya siapa namanya? Enau.
1: Sesi potre.
2: Anaknya foto-foto di mobil.
1: Oh iya. Yeah.
2: Gitu ya.
1: Yeah.
2: Jadi kronologi pas korban lagi berkendara santai sama anaknya yang masih usia 8 tahun sama suara. Tiba-tiba ada motor yang
1: Triceng.
2: Gue nyebutnya Bolu gue. Atau Boti.
1: Boti.
2: Boceng Tilu. Iya.
1: Iya Boceng Tilu. Bolu.
2: Jadi dia nabrak mobil korban dengan sangat kencang. Brak. Akhirnya tadi mau nyelesainya dengan masalah baik-baik nih. Mau nyelesain masalahnya. Korban ngajak pelaku mediasi ke polsek terdekat.
1: Ini bocah 3. Udah deh langsung ke polsek aja deh.
2: Tuh.
1: Nah. Tapi malah makin ricu bang.
2: Betul.
1: Kan bocil tuh tadi. Nah yang backupin setara angkatan udara alias
2: RT-nya datang. Jadi bukan jadi penengah, malah si oknum RT malah pasang badan dan melontarkan kalimat provokatif. Dia bilang dia orang susah.
1: Yeah.
2: Jangan mentang-mentang bapak punya mobil mewah. Oh, loh. Saya bukan mewah, saya biru.
1: Merah, biru. Bukan warna.
2: Sorry.
1: Siapa ya? Ada. Di splesetin gitu. Ah, udahlah.
2: Iya, gue support.
1: Enggak tahu, malas mikir gue, Bang. Nah, tapi kenapa Pak RT-nya emosi itu? Karena dia tuh ininya apa namanya? Dia tuh omnya anak-anak bocilnya tadi.
2: Oh, makanya dia ibaratnya pasang badan deh gitu buat ponakannya gitu ya.
1: Iya.
2: Iya. Sadar kalau misalkan udah kejadian salah, ada kata-kata orang susah tuh buat jadi tameng.
1: Iya, sering itu terjadi.
2: Kayak gitu.
1: Maksud gua kalau udah salah lu minta maaf aja kelar gitu loh, maksud gua menyadari gitu loh. Lagian kan udah jelasnya ditabrak.
2: Gua abis ini bakal cerita. Gua punya pengalaman kayak gini juga. Tapi menurut gua ini salah satu ibaratnya apa ya? Public enemy atau musuh di jalan. Kalau menurut lu Public enemy versi lo apa nih kalau di jalan?
4: Pajero mau Fortuner. Sorry banget nih buat para pengendara Pajero Fortuner, tapi gue ngelihat masalah ada di Pajero Fortuner mulu anjir.
2: Kayak gitu ya.
4: Pengendara-pengendara
2: itu. Terlalu ini menurut lo ya.
4: Iya. Iya, sumpah dah. Ada.
2: Makanya
4: ada banget.
2: Dia harus dengerin suara jadi lebih santai, lebih damai. Oh. Mungkin dia enggak dengerin suara tuh di mobil dia.
4: Oh iya. Dan dia sinyalnya enggak pakai smartphone jadi
2: kayak emosi banget. Dan mungkin dia enggak makan di apa? Habu
4: Haji. Kayak itu enggak sponsor, itu enggak sponsor. Paling tadi sponsor itu enggak.
2: Ya kali aja habis itu langsung tap
4: di sini. Bisa jadi. Ayo dong, Sabu Haji ayo. Tapi musuh kamu kalau lagi di jalan apa sahabat suara?
2: Kalau gue orang yang ini juga nih.
4: Kalau Bang Ari kan polisi ya kan?
2: Enggak, bukan. Mak kayak gitu. Kayak gitu. Itu kan oknum doang.
4: Masih polisi tidur yang banyak. Polisi tidur banyak, wah yang selin gitu kan. Mobil lo jadi rusak deh.
3: Ngerem, ngerem kan gitu.
2: Iya, iya. Emang dia pada tidur mulu ya, bukannya. Lah kan polisi tidur. Enggak ada polisi bangun. Enggak ada kan?
4: Tapi enggak harus dipertanyakan kan emang polisi tidur itu kan benda, Bang.
2: Oh lu pakai second account itu yang suka marah-marah itu ya?
4: Gak ada. Gue admin info JKT gue.
2: Kalau gue orang yang suka lupa isi e-tol. Terus jadi akhirnya panjang tuh. Kita kadang-kadang buru-buru karena ya Allah.
4: Buset.
2: Kenapa isi e-tol dulu sampai ke Indomaret, ke Alfamart.
4: Dari tadi ngapain gitu maksudnya.
2: Atau pakai handphone kalau udah bisa gitu ya kan.
4: Iya. Di beca cepet tau.
2: Ya.
4: Apa? Cepet lagi aja.
2: Cepet deh flashnya teng. Iya dimanapun bisa sekarang. Di e-commerce bisa kan bisa, cepet bisa. Masalahnya
5: Head unit juga udah ada bisa nge-tap sekarang.
2: Di mana?
5: Head unit.
2: Iya bisa juga tuh makanya.
4: Oh tapi fungsi tuh kadang-kadang suka error. Gue gak ini loh head unit itu gak percaya gue.
2: Gak percaya lo ya?
4: Head unit gue.
2: Sama percaya lo sama aparat yang jaga banget gitu
4: ya? Gak masalah karena gue belum kenal aja. Gue mesti kenal kan.
2: Oh iya. Capek. WhatsApp ke sini ya 0816 114 1014 atau ada nomornya Beryl di 0
4: udah

0: lagu.
1: Ini diambil dari album terbarunya Itgitaf ya.
0: Iya. Masih ada Cahaya ini kolaborasi antara Itgitaf dan katanya Baskara tuh abang-abangannya apa Itgitaf di musik.
1: Itu juga Itgitaf baru posting tuh. Wah, Raja terakhir udah muncul nih. Alias Tulus.
0: Oh iya,
1: itu baru rilis lagu tuh.
0: Dia juga yo.
1: Tulus,
0: iya. Baru rilis lagu tuh judulnya Teh Ijo, Teh Hijau.
1: Maca.
0: Maca. Ya kan? Teh Ijo maca bukan?
1: Maca.
0: Maca kan ya?
1: Iya.
0: Green tea.
1: Dan kita lagi ngomongin soal maca nih, sahabat suara.
0: Kita ngomongin kan tadi gua.
1: Contoh kan, orang di jalan nyetir sambil minum maca, itu kan jadi lama jadi.
0: Lama tuh sampai akhirnya ada 3 bocil naik motor nubruk mobilnya.
1: Nah,
0: tadi tuh ada pengendara yang ditubruk mobilnya, tapi jadinya malah kisruh.
1: Nah, gue mau cerita sebenarnya. Gue pernah juga kejadian kayak gini. Waktu itu gue pernah syuting di daerah Cijantung, syuting sketsa. Pulangnya kan barengan semua nih ya. Jadi emang gue dapat scene terakhir. Jadi pas pulang bareng semua kru-kru. Di belakang tuh mobil kru tra sama kru pemain yang lain. Teman gue ada namanya email tuh nebeng sama gue.
0: Emailnya apa deh?
1: Hah? Emailnya apa?
0: Bukan
1: email itu, bukan. Tapi dia emailnya at gmail.com.
0: Oh, udah pakai Gmail ya?
1: Pakai Gmail.
0: Kira masih Rocket Mail.
1: Enggak, zaman itu udah modern kok. Oh.
0: Sorry.
1: Nah, terus kita lagi ngobrol, tiba-tiba, dari depan gua ada motor. Si email tuh yang ngeh kan, gua sambil ngobrol sana, sambil nengok ke si email kan.
0: Nyetir lu kan?
1: Nyetir gue. Tiba-tiba ada motor, doi bolu juga tuh, boncing tilu juga. Nabrak mobil gua, brak. Jadi nabraknya awal si bumper dulu, jadi dijerot sampai spion gue patah.
0: Wah, berarti dari arah yang agak depan terus gitu ya?
1: Sorot ke
0: arah. Betul,
1: lawan arah.
0: Gitu kan?
1: Betul. Sebenarnya itu jalan sepi loh. Jadi karena dibecanda-becanda kali ya sambil ngebut, nabrak. Pas banget mau kabur, belakang kru gue semua turun.
0: Semua.
1: Udah akhirnya dikepung kan ibaratnya, dipinggirin. Jadi dia habis beli tokipan nih, bocah-bocah.
0: Oh, malam tuh.
1: Malam pulang syuting kan gue. Bertiga. Terus si teman gue Imal marah-marah, dia marah-marah kan ya, gue bentak-bentak. Mabuk lu ya gitu. Enggak kak. Bohong lu, pasti mabuk lu. Terus ada satu momen kalimat yang bikin gue pengen ketawa. Si orangnya ngomong gini. Pas dibilang sama email, mabuk lu ya? Enggak kak, cium aja mulutnya.
0: Dia ngomong gitu?
1: Iya, terus kayak, ngapa suruh nyium mulutnya? Iya. Kan jadi PR ya, maksudnya kita lagi marah-marah. Gue langsung ngelengos, gue pengen ketawa. Padahal gue lagi ngerasa ini kan, ngerasa dapat musibah kan.
0: Iya.
1: Akhirnya sama produser gue, asisten saudara gue, dibawa ke rumahnya, udah lu kita ajak ke rumah.
0: Oh, di tiga-tiganya si Boti tadi dibawa, maksudnya yang bonceng tiga tadi dibawa.
1: Oh, satu doang.
0: Yang satu doang yang nyetir.
1: Yang satu Boti?
0: Hah? Yang satu bonceng tiga juga kan maksudnya?
1: Yang dua Boti. Karena dia kan bertiga jadi Boti.
0: Jadi tiga-tiganya Boti kan?
1: Iya,
0: bertiga.
1: Bawa roti itu, roti Boti.
0: Bukan botok ipan.
1: Botok ipan, oh iya benar botok
0: ipan. Sama roti cemilannya mungkin ya?
1: Benar.
0: Gue udah dua kali lo ditabrak orang mabuk anjir.
1: Orang di ini apa namanya, orang yang muter-muter di
0: bukan mabuknya, bukan ke situ.
1: Oh, ke situ.
0: Jadi gue tuh ini cepat aja ya durasi soalnya.
1: Kita nungguin, kita nungguin ikut tabok.
0: Gue di perdatam dekat studionya OVJ dulu. Gue bawa motor
1: Boti.
0: sendiri gue.
1: Oh iya.
0: Gak bonceng tiga nggak?
1: Oh, lu bukan Boti.
0: Gue sendiri bang.
1: Oh iya.
0: Gak bonceng tiga kagak.
1: Maksudnya bawa tokipan tadi. Lu nggak bawa tokipan?
0: Gue bawa tokipan. Gue dari kanan ke kiri. Itu jam berapa? Jam 11:30 lah.
1: Boti. Botol Fresti maksudnya.
0: Gak bawa, repot. Lagian botol Bling Fresti kan gak boleh dibawa. Di warung kan harus dibalikin.
1: Terus?
0: Lagu aja kali ya. Tapi gue bertigaan nih. Gue nengok kanan, nengok kiri. Sepi, gak ada motor, gak ada apa-apaan.
1: Karena jalanan.
0: Gak ada apa-apa.
1: Gue melayang gitu.
0: Gue nengok kanan, set. Abis itu gue jalan. Terus motor kenceng banget. Tang.
1: Tiba-tiba muncul tuh ya.
0: Gue naik motor, dia nabrak ban depan gue.
1: Anjay.
0: Untung ban depan bang, jadi gue ban depan guenya kayak cuma prak gitu kan. Kalau ban tengah gue udah berantakan kali gue ya.
1: Ya iyalah, kenapa gak ban tengah ya?
0: Iya.
1: Gak gimana.
0: Kayak gak siaran dong.
1: Oh iya,
0: suara.
1: Iya.
0: Sahabat suara gak kenal gue dong nanti.
1: Nah itu tadi.
2: Tapi iya, pas lagi lo bawa ke rumah itu gimana tuh?
0: Nah sebenernya itu cerita, gue gak mau
1: oh,
0: ditin.
1: Oh iya, tapi keren banget.
0: Keren. Pas gue das, orangnya begini, di trotor gini, wah mati nih orang nih gue bilang. Di jalan tuh udah pot, udah kayak basah banget.
1: Tapi jalan
0: banget.
1: Jadi rame gak?
0: Hah?
1: Jalan setelah kejadian itu jadi rame gak? Atau jadi sepi aja
0: gitu? Lumayan. Dari satpam situ-situ lah datang gitu, ngerubungin. Wah, jalanan basah banget, wah darah nih anjir. Soalnya warnanya gak bening. pas gue cek, anjir, Amer,
1: bawahnya Amer. Oh si orang tadi.
0: Bawa tongan Ipan.
1: Gue langsung teriak, gue kenal nih baunya nih.
0: Langsung pada, kenapa bang? Nokip ya, nokip. Iya mabuk deh gitu. Jadi plastikan isinya Amer plastik ke plastik deh. Kayaknya pecah motor di jalan, gue kira darah pak.
1: Wah.
0: Kalau-kalau.
1: Nah ini juga nyambung sama cerita Beril. Cerita gue
0: justru
1: malah nih. Kalau tadi sih.
0: Orangnya sama jangan-jangan.
1: Bukan, orangnya gak sama. Nah ternyata si anak ini, tiga anak orang ini, adik-adik yang tongkrongan. Disuruh sama abang-abangannya. Abang-abangannya mampir. Kenapa nih? Abang temannya enggak nih, apa namanya, saya kenal tongkrong, ada yang tongkrong saya, di tongkrongan saya.
0: Sama lagi cerita.
1: Ternyata mereka udah lagi suruh beli Amer. Abis itu abang-abangannya, Amer diambil, dicabut.
2: Iya, ada di
1: dunia. Iya, gue bilang, kagak tanggungnya.
2: Tapi yang lo bawa ke rumah itu.
1: Akhirnya bawa ke rumah kan, dibawa ke rumah. Nah ini lumayan epic nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi pas, kan masih pakai seragam trans kan, si
0: email. Astrada
1: gue, bukan email di tempat gue.
0: Astrada gue.
1: Pas kita bawa, set, bapaknya kaget. Bapaknya langsung lagi
2: ini bapaknya
1: si Prada. Bukan
2: bapak ya, anak ini
1: yang nabrak gua. Okay. Pas buka pintu, bapaknya langsung pingsan berdiri, coy. Jadi langsung berdiri, jatuh brok gitu, bener-bener kaku gitu.
2: Kok gitu?
1: Stroke. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit.
2: Terus lo tanggung jawab?
1: Enggak tanggung jawab. Akhirnya gua antar ke rumah sakit. Akhirnya dia jadi enggak tanggung jawab.
0: Tapi si Boti tadi enggak apa-apa kan?
1: Yang Boti mana?
2: Yang Boti yang tiga. Anak-anaknya.
1: Enggak apa-apa. Itu langsung stroke tuh, gara-gara itu stroke.
0: Langsung stroke. Iya, stroke belanja tapi.
2: Bukan.
1: Itu jadi kertas. Jadi sama kalau cerita gua, ponakannya datang. Jadi om nabrak gua,
0: ya.
1: Sama-sama.

0: nangkep ya.
1: Iya, salah nangkep nih, salah nangkep. Ini kita terlalu di jalanan, kayak misalkan tadi ada yang komen yang ngerokok di motor.
2: Buluk nih.
3: Oh sorry, gue motong. Gue ngerti. Jadi udah di kasir. Mbak sorry, saya nambah lagi ada.
1: Balik lagi nih. Tapi kan nggak di jalan. Kita lagi ngomong di jalan.
3: Oh iya.

0: 100% mata air alami. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara seru cuma di Isuara.

0: 101,4 FM, suara-suara orang Indonesia. Ronald Braid.
1: Sudah siap belum?
0: Yeah. Jalan-jalan
1: dengan sepatu kudaku.
0: Roda.
1: Oh, sepatu roda, sorry.
0: Bagus. Dia Kristi, bagus.
1: Kristi jujur, gue follow Kristi, emang Baila.
0: Baila.
1: Gue pernah interview Baila dari sebelum dia nona, zaman-zaman pandemi, waktu dia masih
0: sama
1: solo karir dulu kan.
0: Iya, dulu dia nyanyi Baila Fauri.
1: Iya, emang talented deh.
0: Talentnya
1: bagus, lagu-lagu juga bagus.
0: Cantik.
1: Yang nggak bagus itu adalah attitude orang yang jadi musuh atau public enemy di jalan.
0: Keren.
1: Nah,
0: siapa?
1: Ini ada yang udah ikutan di WhatsApp, sahabat suara. Selamat pagi Bang Adit, Bang Beril, namanya Rina.
0: Rina
1: Anggra ini.
0: Ang tuh Anggreni anjir.
1: Anggreni, coy.
0: Gue kira dia ini.
1: Mungkin avatar Ang.
0: Ang. Ang itu Ang.
1: Katanya maaf ya 2 hari ini joinnya bentar-bentar. Lo enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa,
1: santai gitu mah enggak usah dipikirin.
0: Iya, tapi lo harus bayar kesalahan
1: sepatu,
0: lo itu.
1: Sepatu,
0: ya.
1: Sepatu.
0: Lagi aja tuh.
1: Itu lagi. Musuh gue tuh di jalan tuh ibu-ibu atau cewek yang pakai tas disampingin di tangan gitu. Udah tahu sering terjadi jambret di jalanan, masih aja dipakai tasnya gitu. Dibiarin kasihan. Dibilangin capek, satu-satu gue ingetin.
0: Oh iya sih. Tapi lu orangnya ini ya, care bagus.
1: Care sama orang lain.
0: Pantes ya. Lu pulang telat muluk, bahkan bilangin orang di jalan. Mas jangan gini, mas jangan gini.
1: Itu terlalu ikut campur, mas. Soal itu mas. Kita berusaha terang itu mas.
0: Jadi ada lagi nih, paling gede kalau bawa motor keluar gang main nyelonong aja, berasa nyawa sepuluh kali.
1: Nah, wow, itu dia. Ilham bilang benar, setuju
0: Allah ya.
1: Kalau kata Menik di Fatmawati Tuban,
0: oh,
1: ini tapi yang di Tuban ya,
0: ada
1: di
0: ya?
1: Sini. Orang udah sembarangan di belakang pemotor banyak nyebelin. Bukannya berhenti dulu, minggir. Semoga jadi pelajaran buat yang lain supaya nggak sembarangan. Soalnya air lokal jatuh kena angin itu nyipratnya ke belakang.
0: Emang,
1: bisa jadi penyakit.
0: Emang masih ada orang begitu ya?
1: Ada. Cuman.
0: Aneh nggak usah kasih motor, jual aja motor lo tau nggak? Masih ngeludah lo.
1: Kamu mau ngeludahnya ke atas?
0: Bisa kebuka lagi tuh Pak?
1: Iya, kebuka lagi dia. Ada siapa Ril? Selanjutnya.
0: Pagi Bang Beril, Kak Adit semuanya, gue Nia.
1: Halo Nia.
0: Pak kan saya lagi baca Pak. Dipindahin ke profil. Baru banget gue ketemu orang bermasalah. Gue PP kan 1 jam lebih. Kesel banget sama cewek yang gak bener bawa motor tuh. Gue cewek, tapi gue ngerti lalu lintas. Ini tadi gue berangkat dengan santai, ada cewek belok kanan tapi gak ngesen. Gue marahin dia. Eh taunya dia lebih marah. Helmnya gak dicekrek, spion kiri gak ada, plat gak ada. Gedek banget gue sama cewek-cewek ngasal. Itu ngasal sih.
1: Asal
0: jujur. Spion gak ada, plat kagak ada. Anjir terondol banget tuh motor.
1: Aslay. Ini halo Bang. Aduh mohon maaf nih lagi gak bisa. Next time. Oh apa nih?
0: Oh dia minta maaf doang deh.
1: Oh gak
0: doang.
1: Ada Agung di Cilegon. Yang bikin saya kesel di jalan, yaitu kalau ketemu truk pasir atau truk tambang. Oh iya di Cilegon banyak coy.
2: Transformer semua.
1: Iya. Isinya pasir sama besi semua tuh. Kalau jalan gak pernah mau tahu aturan jam operasional dan bikin macet parah khususnya di pintu tol Cilegon Timur. Saya cuma berharap pemerintah terkait bisa mengatasi hal tersebut. Nah ini nih harusnya dari pemerintah terkait ya harus lebih aware ya.
0: Udah gitu kalau di belakang, kalau naik motor di belakang truk pasir, pasirnya kena mata anjir.
1: Iya makanya lu
0: pakai kacamata.
1: Enggak lu jadinya gak ada belakang.
0: Gak bisa. Gak bisa lu.
1: Kayak motor-motor atraksi gitu.
0: Tok-tong setan.
1: Tok-tong setan.
0: Oh sorry musuh public enemy gue kalau di jalan Raya Ciputat adalah busway. Sorry banget nih oknum-oknum busway. Ngebut banget pak. Di sana
1: ada Ciputat ya? Ada busway?
0: Ada busway lewat situ. Ya. Terlalu ngebut menurut gue.
1: Oh
0: ya, mungkin nah. Bisa dibenahi ya.
1: Dari pertama dari Transjakarta ya.
0: Beda kan itu.
1: Tapi sebenarnya akar dari semua permasalahan yang terjadi di jalan itu tau gak apa? Sebenarnya apa? Orang tuh gak sabaran.
0: Betul.
1: Kayak termasuk tadi nih. Orang, menurut gue orang yang ngisi e-tol. Terus akhirnya jadi lama dan bikin orang jadi ngantri dan memperlambat orang jalan gak sabaran. Kalau dia mau sabar dikit, mampir ke dulu. Minimarket isi,
0: betul.
1: Ya kan itu pasti bisa.
0: Core-nya tuh di situ ya, nggak sabaran.
1: Betul. Lo juga tadi mungkin mobil-mobil apa tuh Pajero
0: Fortuner.
1: Kalau dia sabaran dikit aja, nggak ngambil jalan orang gitu. Atau orang yang rokok deh, sabar dikit aja.
0: Iya.
1: Ya

0: macam nih. Atau kalau melipir aja. Iya.
1: Atau lu pulang kerja biasanya buru-buru ngebut-ngebut apa pelan nyantai?
0: Ya gue paling, gue bawa mobil paling santai, gue nggak bisa ngebut gue.
1: Iya, karena kan banyak orang kalau pulang kerja nih, kalau pergi mah oke lah.
0: Iya.
1: Ngejar waktu. Kalau iya. Kan lebih santai ya, ngapain buru-buru sih?
0: Iya gitu, maksudnya daripada lu gara-gara semenit terus nabrak orang jadi malah jadi 5 jam. Mereka sabar aja. Udah tahu pulang dari Google Maps. Aku pulang sampai rumah 1 jam, tapi paling terngarang-ngarang gara-gara macet setengah jam. Udah santai aja, udah tahu gitu.
2: Tapi kalau Pajero Fortuner bukan enggak sabar, mang sok keren aja, lu pada sok keren banget
0: coba. Itu lu harus sabar.
2: Bang, gua mau klarifikasi, Bang.

0: seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-Pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Suara seru di

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Masih semangat dong sahabat suara di mobil. Ayo semua klakson 3 kali.
0: Ya katanya rusak. Saya belum isi pulsa katanya.
2: Gak ada klakson bahaya anjir. Gue pernah ada era gue gak ada klakson, tersiksa banget gue. Kok gak ada klakson, gak ada atau gak ada spion tuh bahaya menurut gue.
0: Oke. Kalau spion mungkin bisa dipretelin orang. Kok klakson di kendaraan itu gak ada gimana?
2: Mati bang. Malah putus kabelnya. Digerogotin tikus. Kok ada tikus di mobil? Jorok banget mobil gue ya.
0: Tapi tadi kita lagi ngomongin di TikTok nih sahabat suara. Kira-kira kalau ngeliatin cewek-cewek berseragam damage itu kan luar biasa ya. Terutama kita menganggap
2: seragam TransTV.
0: Terutama dulu Net ya.
2: Net.
0: Net itu sebenarnya pelopor itu juga seragam pakai sepatu atau baju taktikal tuh ya.
2: Iya, betul. Sepatunya kan juga yang gede-gede tuh.
0: Iya, taktikal gitu.
2: Tapi ini lebih ke warnet ya, masih cewek-cewek warnet.
0: Udah gak ada.
2: Masih ada, Bang.
0: Masih ada. Gue kira udah gak ada. Netnya udah gak ada.
2: Masuk warnet keluar-keluar bawa rokok pasti itu.
0: Iya.
2: Pasti. Padahal gak ngerokok.
0: Kalau menurut sahabat suara, ya kan?
2: Ya sih.
0: Seragam yang bikin kayak anjir, cakep banget lagi.
2: Lu pakai seragam itu.
0: Pakai seragam itu. Kira-kira apa? Kalau gue sih tadi Air Asia tuh juga, pramugari Air Asia.
2: Pengen nyari deh pramugari Air Asia.
1: Oh, sama pramugari Cathay Pacific.
0: Itu juga
1: yang semi-semi Mesir-Mesir gitu, Arab-Arab gitu.
0: Respect. Emang ada?
1: Kagak gila.
2: Ada. Kalau Cathay Pacific, Bang.
0: Kagak.
2: Coba Cathay Pacific. Pacific.
0: Itu mah Qatar.
2: Cathay Pacific ada seragam.
0: Pesawat. Tapi dia enggak pakai Mesir-Mesir.
2: Ada topinya pokoknya.
0: Kata Najwa Shoaib, aneh paling gagah pakai seragam paskibraka. Sarung tangannya oke sih ya.
2: Sarung tangannya doang. Yang lain gagah.
0: Oh iya juga.
2: Aneh paling gagah lihat, oh ya tadi udah seragam. Sorry. Cewek pakai seragam bengkel yang semuanya bagus.
0: Tapi emang ada
2: hari-hari. Anindita Hidayat lo lihat.
0: Itu mah tertentu doang kalau Anindita Hidayat tertentu ya. Kreator. Bagus, oh iya benar kata, iya kata warna merah juga.
2: Iya,
0: gue Malaysia Airlines juga.
2: Malaysia?
0: Malaysia Airlines. Coba. Ada motif upin ipinnya. Jadi
2: upin ipin. Tentang Malaysia. Motif semua. Motif Siti Nurhari. B bang.
0: B aja ya. Kalian nggak jadi kalau gitu.
2: Oh gampang di ini. Gampang dirubah banget.
0: Itu
2: pakai wear pack, seragam wasit basket cakep tuh di lapangan. Oh iya, dibikin ketat gitu wasit basket.
3: Masa sih lagiannya ukirnya wasit itu
1: dia dong.
2: Oh Rina wasit ya,
3: wasit dong.
0: Oh kalau Citylink sekarang oke ya, dulu yang pertama-tama awal muncul jujur agak kurang ya. Yang pakai polo shirt
2: itu tapi
0: enggak? Oh apa
2: pakai polo
0: shirt bro,
2: kayak Kedi juga bagus.
0: Jadi iya benar nih. Jadi benar dulu kan.
1: Iya seragam jadi.
0: Coba Citylink awal-awal coba. Citylink awal-awal. Waktu masih proposal.
2: Belum ada dong perusahaan nih, masih ngajuin nih.
0: Coba awal.
2: Proposal.
0: Oh, ini juga oke nih.
2: Hijaunya hijau banget Citylink. Makanya gue enggak pernah naik Citylink, gue enggak suka seragam.
0: Loh. Lo enggak mampu aja itu ya.
2: Gara-gara enggak suka seragam doang.
0: Nah, gue ada videonya tuh.
2: Apa?
0: Video profile Citylink yang maksud ya.
2: Ngapain menyimpan? Ngapain nyimpan video profile? Janggal banget lu, Bang. Jadi kita bakal mainin
0: kocak
2: ya.
0: Apakah kita akan ngomongin soal seragam pramugari, Trans TV, Net di kocak ini?
2: Kocak konya apa sih, Bang? Konya apa? Kocak
0: komando.
2: Komando
0: becak.
4: Yang

0: Suara FM, suara suara warga Indonesia with me Beryl and my friend.
1: Arif Insomnia, wish you all the best.
0: All you can eat. Happy birthday. Kita sekarang main sebuah drama ya, karena hidup ini pasti tidak jauh dari drama.
1: Betul. Dari drama keluarga, drama pertemanan, drama kantor.
0: Dinasti aja juga ada dramanya.
1: Dan siapa?
0: Dinasti Warrior.
1: Oh benar.
0: Lubuk itu kan ceritanya sama Zhao Yun tuh. Lu main Dinasti Warrior gak bang?
1: Dulu, zaman-zaman
0: SMA.
1: SMA, benar.
0: Iya SMA. SMA juga banyak dramanya tuh.
1: Itu dia. Drama Kumbara juga dulu ada.
0: Bukan itu.
1: Drama dulu.
0: Gue berusaha mencerna.
2: Tapi gue berusaha mencerna. Alim Dharma.
1: Alim Dharma juga ada.
0: Alim Dharma gue tahu.
1: Maraden Kian Santang dulu.
0: Nah, tahu tuh gue. Ini ada bumpernya gak bang?
2: Di TPI.
0: Ada bumpernya gak?
2: Ada dong.
0: Ayo kita sikat.
1: Yuk.

0: Jadi pagi ini kita akan berbeda sedikit.
1: Kenapa berbeda?
0: Kita akan menjadikan cerita ini sebagai tongkrongan anak SMA.
1: Oke.
0: Yang dimana Adit sebagai kakak kelas dan Beril adik kelasnya terpikat sama salah satu pesona wanita.
2: Kelas berapa?
0: Ya beda kelas aja.
1: Kelas meeting katanya.
0: Bukan.
1: Jadi semuanya ada.
3: Itu kegiatan.
1: Oh, itu kegiatan.
0: Dan obrolannya itu jadi gimana lu?
4: Jadi obrolannya nanti kalian seakan-akan berkarakter untuk menjadi anak SMA yang lagi ngomongin sesuatu aja. Jadi okay. Kalau biasanya kita sambung-sambungan sembarangan, yeah. Sekarang kita drama lagi ada di satu sekolah. Jadi nanti situasi sekolahnya kayak gimana itu akan dijelaskan oleh Bang Indra. Terus nanti kalian berperan misalnya dengan anak A dan anak B yang lagi ngomongin guru BK atau apa.
1: Oke, okay. Guru BK-nya cakep.
4: Iya lagi, siapa namanya? Bu Linda.
1: Boleh tuh. Boleh. Busonya.
4: Busonya. Bu Linda sih.
1: Busonya boleh. Sih, cakep sih. Yaudah. Yaudah dua-duanya aja kita datengin deh. Bu Linda sama Busonya dah. Ya. Jadi gurunya gak ada yang jelek, cakep semua.
3: Iya.
4: Kita langsung aja masuk ke Kain Sutra.
0: Pada suatu pagi di salah satu kelas datanglah orang yang bernama Adit. Dan dia langsung menyapa adik kelasnya yang bernama Beril. Dan kala itu mereka sedang janjian untuk ke kantin. Karena di kantin tersebut ada satu sosok guru BK yang cakep banget. Obrolannya seperti apa? Ini dia.
1: Berarti gue udah kenal sama Beril ya?
0: Udah.
1: Eh, Beril.
3: Bang, lu apa kesini mulu gak punya temen ya di angkatan lu?
1: Eh, lo yang ngomongin gue di perosotan ya?
3: Lo nabulin adik gue lu ya?
1: Segitu. Real, sama ini. Lo kan mau masuk geng gue nih.
3: Iya bang.
1: Gengsen.
3: Apa tuh?
1: Geng senior.
3: Iya iyalah.
1: Kenapa geng geyor?
3: Oh iya.
0: Simpel.
1: Kok gak kreatif ya?
3: Iya. Pantas gak punya temen lu.
1: Oh iya.
3: Gue mulu lu.
1: Makanya cuman geng gue tuh boleh ngumpulin orang buat geng.
3: Oh gitu.
1: Kalau lo mau tertarik masuk geng gue. Lo harus ikut gue ke kantin.
3: Jadi boleh bang. Tapi ntar, tapi kagak bisa lama gue. Abis ini ada pelajaran lain gak apa ya?
0: Marah
1: gue. General
3: tantrum.
1: Iya udah bang, gue ikut deh.
3: Sekarang nih.
1: Lo kan nurut sama gue, lo kan baru kelas 1.
3: Iya.
1: Gue kelas 1,5. Jadi gue sempet gak naik setengah tahun.
3: Setengah tahun SP, semester pendek.
1: Betul. Udah lo ikut gue. Gue pengen banget kenal sama satu cewek nih.
3: Wih cakep bang.
1: Ada pokoknya lo ikut.
3: Sekarang nih?
1: Ya boleh.
0: Ketika mereka sedang berbicara ngobrolin masalah wanita tersebut, tiba-tiba datanglah guru olahraga yang killer. Kita panggil saja gurunya.
4: Beril, Adit.
1: Iya pak.
4: Serat lagi. Sorry.
1: Bapak.
4: Sorry, minta maaf.
1: Makanya pakai OBH pak. Iya Pak Subianto.
4: Sini kamu. Pak Subianto.
1: Oh. Lah kan guru olahraga.
4: Bisa. Oh, iya boleh.
3: Bapak kan di itunya di ada namanya Pak Subianto.
4: Iya,
3: Putra.
4: Saya
3: Putra.
4: Biasanya ada nama Subianto tuh jarang susah diturunkan itu.
1: Iya, benar. Gitu.
4: Maksudnya? Enggak, maksudnya untuk jadi
1: Pak ini, ibu saya
4: untuk jadi apa? Guru-guru lain. Enggak
1: itu emang iya, emang iya.
4: Mau ke mana kalian ini?
3: Ini mau ikut Bang Adit, diajakin ke kantin, mau dikenalin ini, Pak. Tempat-tempat di sekolah ini saya kan baru masuk.
4: Waduh, kamu ini main sama Adit. Kamu nggak tahu track recordnya dia?
3: Nggak tahu sih pak.
4: Dia itu suka mantek-mantekin etalase di kantin.
3: Mantek-mantekin tuh apa ya? Pak?
4: Mantek-mantekin tuh milok-milokin.
3: Hah?
4: Dia suka nyoret-nyoret.
3: Emang bener
4: kamu bang? Kamu jangan main sama dia lah.
3: Emang bener bang?
1: Kok bisa ada guru olahraga campur urusan kita ya? Perasaan terserah kita ya.
3: Iya.
1: Ya, urusannya olahraga.
3: Tapi kan tuh nggak baik bang, mantek-mantekin etalase kantin bang.
1: Bapak kok jadi ikut campur urusan? Pertemanan kami, bapak saya bayar atletik yang lain 5.000, saya bayar 5.500 pak.
3: Udah.
4: Oh iya benar juga.
0: Udah ternyata, papa, mama, udah. Dan ternyata di tengah obrolan tersebut,
1: gak gitu.
0: Adit punya ide untuk mengajak bapak olahraga ini bergabung dengan gengnya.
3: Oke.
1: Oh. Pak, mendingan nih pak, daripada nyampurin urusan saya sama Beril, bapak ikut aja sama geng saya pak.
4: Geng apa sih?
1: Kamu apa
4: geng-gengan, kamu geng-gengan.
1: Enggak, ini mah kumpul-kumpul anak-anak aja biar ada organisasi gitu.
4: Bang, serius bang, maksudnya ajak guru bang?
1: Gak apa-apa deh, santai. Dia soalnya paling santai di antara guru yang lain.
4: Oh. Emang geng kamu tuh apa sih yang belakang itu apa?
1: Bapak ikut aja ke belakang. Ada di kantin pak, kita ngobrol ya pak.
0: Dan ternyata dari kejauhan datanglah wanita. Dan Beril pun langsung berbicara.
1: Itu cakep. Itu tuh murid kelas berapa bang?
4: Iya lagi.
1: Itu.
4: Iya lagi. Gurunya oh, iya lagi.
1: Nah itu real gue pengen tahu, katanya itu saudara lo itu guru BK. Hah? Gue pengen kenal sama dia, guru BK baru.
3: Kok masih muda banget bang?
1: Iya masih 10 tahun. Mungkin jadi guru. Maksudnya 10 tahun jadi guru maksudnya.
3: Oh 10 tahun jadi guru.
1: Iya. Kata tuh tante lo ya?
3: Ya, ya tapi gak deket-deket banget sih bang di keluarga. Mau gue kenalin.
1: Lu pernah, kayaknya lu pernah tulis di status lu deh. Apa? Senang banget ya tante Sonya pagi ini.
4: Asik.
3: Iya, soalnya tante gue bang. Jangan, oh, ya, udah, tante gue.
1: Iya, kenalin dong.
4: Aduh. Dan ternyata guru tersebut adalah istri dari guru olahraga. Kamu ngomongin ibu Sonya?
1: Enggak. Itu ibu Sonya namanya pak?
4: Itu Sonya. Itu oh. Sonya. Mantap kan?
1: Enggak.
4: Mantap. Kamu lihat kakinya yang panjang? Kamu lihat lehernya yang
1: panjang juga jerapah aja.
4: Kakinya lehernya yang bersih.
1: Iya,
4: kamu
1: iya
4: lihat itu?
1: Iya. Enggak,
4: itu
1: apa-apa.
4: Istri saya.
1: Iya, enggak apa-apa, cuma saya enggak. Lah, tadi tante saya berarti kita sekeluarga dong,
4: Pak. Mau saya kenalin.
1: Ah, coba. Bapak kenal dong. Coba ngobrol ya. Coba ngobrol ya.
2: Hai Beril, aku di sini siap bantu. Ada yang ingin kamu obrolin
1: atau? Nah, itu gini.

0: lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama, situasi arus lalu lintas di traffic light galur Jalan Letjen Suprapto Jakarta Pusat arah Pasar Senen maupun arah Jalan Tanah Tinggi terpantau cukup padat. Kemudian situasi arus lalu lintas di traffic light Pasar Rebo Jakarta Timur arah Kampung Rambutan terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di Jalan Letjen Esparman tepatnya depan JP PO Menara Peninsula arah Slipi Jakarta Barat terpantau ramai cenderung padat. Imbas adanya sebuah truk muatan hebel mengalami gangguan mesin, diimbau bagi para pengendara agar berhati-hati bila melintas. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di

0: Langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia Suara Seru.
1: Suara Seru barengan Kinos dan
2: Gina.
1: Hai.
3: Aduh, have fun ya. Nanti balik lagi minggu depan, gue tenang aja.
2: Gak, gini aja deh. Kalau misalkan mereka balik lagi secara minggu depan, kita yang ke Banyuwangi, Ril. Tenang aja.
3: Kok gantiannya jangan gitu, Bang? Gak harus ke Banyuwangi.
2: Jangan mau kalah lah.
3: Gak harus. Gak, bukan suatu kompetisi kok.
2: Oh, ya,
3: tenang
2: bener,
3: aja.
2: Bener.
3: Ya gitu.
2: Tapi lo udah liburan sih ya kemarin nih, dari Bali ya?
3: Honeymoon ya.
2: Kan udah lama ya? Maksudnya udah berapa bulan, berapa minggu sebelum honeymoon?
3: Iya, gue 2 mingguan sebelum honeymoon. Soalnya ntar aja dah gitu mas gua.
2: Jadi
3: soalnya
2: masih dulu ya?
3: Iya, kayak gak secepat itu, masih capek.
2: Apa tuh?
3: Ngurusin nikahan.
2: Tapi enak banget ya orang-orang, lo honeymoon masih bisa di Bali.
3: Banyuwangi, Seminyak, Ubud, Canggu. Tadi mau Kintamani tapi enggak.
2: Gua kebetulan honeymoon sih lumayan jauh.
3: Alias
2: Lido.
3: Lido. Cinere.
2: Sukabumi.
3: Oh, Sukabumi.
2: Sukabumi.
3: Ah, tapi biasanya ada urusan kan.
2: Kan enggak boleh zaman gua pandemi. Gua kan nikah kan 2020 November pandemi. Ke Bali kan enggak bisa dulu.
3: Oh iya benar.
2: Ke Bandung, ke Garut atau kemana mungkin bisa, cuman ngeri tiba-tiba ditutup jalannya karena PSBB, ya gue gak bisa pulang.
3: Sebenarnya bisa, tapi lu swipe dulu kan kalau mau ke Bali gitu-gitu kan.
2: Gak bisa, belum boleh.
3: Dipelit dah.
2: Gak, emang begitu ketentuannya. Ketentuannya.
3: Gue pelit.
2: Kayak gitu, tapi emang pelit sih ya.
3: Siapa sih era itu?
2: Era Surabaya.
3: Are.
2: Oh, are. Jadi,
3: Ini
2: buat sahabat suara, apakah lu juga waktu pandemi mengalami pernikahan yang kayak gue, yang serba simple, banyak cuma 80 orang gitu.
3: Yang drive thru juga ada, nikah buat drive thru.
2: Ada
3: ini mobil, jadi mempelainya di pelaminan. Tapi tamunya udah di mobil aja, lewat salaman drive thru.
2: Bahkan kan makanannya kan di
3: gua pulang.
2: Iya. Lu udah nikah belum sih?
4: Belum dong.
2: Bukan udah yang itu yang di Subang?
4: Siapa? Enggak.
2: Itu di Subang.
4: Itu gue cuma gantiin doang.
2: Oh, gantiin doang.
3: Oh, ganti.
2: Lah kan udah 7 tahun anaknya.
4: Lu enggak.
2: Udah gede.
5: Tiga SD kan.
3: Udah gede banget anaknya.
2: Iya, daripada tebak-tebakan ke sana mulu.
3: Daripada tebak-tebakan umur anaknya Bang Buluk, mending kita tebak-tebakan entertain.
2: Kita punya yang namanya Tete. Tebak-tebak entertain.
3: Iya, kan Tete.
2: Iya lah.
4: Oh, bagus juga. Namanya baru.
3: Iya, Tete. Suka banget pagi-pagi ngeliatin Tete nih. Maksudnya ngeliatin orang-orang ikutan tebak-tebakan entertain.
2: Betul. Ngeliatin Tete?
3: Ngeliatin Tete.
2: Teman Tulus. Jadi
3: teman Tulus. Tulus. Iya, Tulus baru rilis lagu juga. Fansnya kan teman Tulus namanya.
2: Gue tadi barusan ngeliat.
3: Gue pernah denger Gofar ngeluarin itu jujur. Sama Surya. Teman Tulus.
2: Ih, di Twitter banyak Tete nih. Trending topic.
3: Iya,
4: trending topic.
3: Gerak-gerak lagi tuh.
2: Ya, jorok-jorok ada yang kayak gerak-gerak lumpur.
4: Iya.
3: Jorok lebih ke lumpur ya.
2: Iya,
3: terus kita yang gerak-gerak gitu. Video soalnya isinya trending.
2: Oh, benar.
3: Ini tebak-tebakan entertain ya, TTE, tebak-tebakan entertain.
2: Iya.
3: Coba tebak atau apa atau siapa yang kita maksud dari clue yang akan dibacakan. Misalkan.
2: Siapakah aku? Aku adalah orang yang pernah berjuang untuk Indonesia. Aku adalah salah satu orang turut andil dalam perayaan kemerdekaan Indonesia tahun 45. Aku adalah seorang penjahit bendera pertama Indonesia. Emang gampang ya?
3: Udah kebayang.
2: Kalau entertainment deh,
3: entertainment.
2: Gue nebakin lo nebakin gue ya.
3: Iya, gue dulu berarti.
2: Iya.
3: Singkat. Aku adalah seorang penyanyi wanita.
2: Mahal ini. Oh enggak ya.
3: Bener lagi.
4: Bener.
2: Masa dari. Gampang banget. Pasalah dari general langsung ke
3: nyanyi wanita dikit tau.
2: Iya.
3: Gitu banyak clue-clue ya. Aku penyanyi wanita, aku berasal dari Bali yang mahal ini. Bisa.
2: Ya enggak dah, beneran. Coba.
4: Kasih satu.
2: Coba ntar biar gue nebak.
3: Ya udah, dari Bali.
2: Oke.
3: Okay. Lagu aku trending topic di TikTok.
2: Terus?
3: Dah, mahal ini. Salah. Jegek bulan tau gak lu? Gak tau kan gue doang yang tadi.
2: Bulan Sutena.
3: Nama-nama Bali. Madesri? Siapa lagi? Yaudah gue deh nih. Aku vokalis yang dibentuk, aku seorang vokalis pria, punya band dibentuk dari alumni salah satu fakultas di Universitas Indonesia.
2: Ted, India.
3: Betul. Fisip.
2: Gampang.
3: Ya nanti kan contoh. Lu coba.
2: Gue ya. Misalkan. Aku adalah perempuan yang main film.
3: Dia Sastro?
2: Belum, bukan.
4: Oh, bukan.
2: Terus juga dulu aku suka berperan jadi hantu.
4: Luna Maya.
2: Salah.
3: Nah dulu gue tahu.
2: Dandan aku dari dulu seksi sampai sekarang masih seksi. Berperan. Dan aku punya tai lalat.
3: Christine Hakim
2: di mukaku.
3: Christine Hakim.
2: Sejak kapan?
4: Ibu Mega. Ibu Mega.
5: Kegepat banget.
2: Mega siapa Mega?
3: Bukan ini Susana.
2: Oh iya pemain voli kan.
4: Iya pemain voli.
2: Mega kan, tapi kan nggak main voli, nggak pernah main film.
4: Susana. Oh, iya benar lupa.
5: Kegepat malah.
2: Betul.
4: Boleh, boleh.
2: Abis harga masih seksi tapi iya.
4: Boleh.
2: Kayak, siapa? Belum meninggal, belum masih ada. Masih, gua masih follow. Oh.
3: Nah, gitu ya sahabat suara ya. Nanti yang ngasih clue siapa?
4: Ya, dari kita.
3: Dari kita. Oke.
2: Okay. Tapi kalau misalkan
4: dari mereka ada, boleh.
3: Boleh, ya, kita tebak ya, boleh.
2: Kita ngetes kita entertainment kita ya kan.
3: Boleh.
2: Ya,
3: boleh nama artis, boleh film ya.
4: Boleh.
3: Apa ke entertainment
2: nama pokoknya. Kameramen, nama campersnya, nama soundman juga enggak apa-apa.
3: Gua. Apa? Aku adalah aktor pria. Setiap film profesiku berbeda-beda. Aku bisa jadi astronot. Episode selanjutnya aku jadi plumber. Episode selanjutnya aku bisa menjadi dokter. Jadi polisi.
2: Rajaradian.
3: Salah.
2: Siapa?
3: Johnny Sins.
2: Ya, susah banget.
3: Tahu gak Johnny Sins?
2: Nah,
3: lo gak tau?
2: Oh, gue tau.
3: Astaga.
2: Yang botak itu ya?
3: Yang botak. Yang tiba-tiba jadi astronot. Jadi tukang bersih-bersih ledeng.
2: Masalahnya kalau nonton film gituan, gue gak pernah tahu namanya.

0: Yang terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
2: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Bud Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Nyari yang seru di pagi hari.
1: Dengerin Suara Seru cuma di Iswara.

0: Rasan Devi dan
1: Arut Insomnia. Tadi itu dia hitamku dari Andra and the Backbones. Apakah Andra and the Backbones akan ada di TTE kali ini? Tebak-tebakan entertainment.
0: Ya, mari kita mengajak sahabat suara untuk menebak ya soal-soal yang kita kasih. Atau kamu pengen kasih soal, kita yang tebak, boleh.
1: Betul. Siapa tuh kamu kayak ngerasa Adit sama Beryl tuh punya pengetahuan entertainment yang
0: cukup luas?
1: Cukup luas gak sih? Boleh banget. Dan di ujung telepon sana sudah ada siapakah?
2: Mamat.
1: Namanya cukup Gen Z.
0: Nama-nama gen-gen alfa gitulah,
1: ya kan. Nama-nama high scoop.
0: Cikal.
1: Yeah. Cikal. Mamat.
2: Halo.
1: Apa kabar, Mat?
2: Lagi sebenarnya enggak begitu sehat, cuma tetap dengerin suara ya.
1: Ih, sama Mat, gua juga lagi enak badan nih.
2: Ini kan lagi cuacanya kayak lagi bikin tenggorokan enak gitu.
1: Benar.
0: Lu ketularan Mamat kali, Bang.
1: Iya, kali gua ketularan lu ya.
0: Terus malam
1: Mat, tadi malam dilap enggak sih, Mat?
0: Masa dia ngopi tumpah enggak dilap.
1: Iya, jorok. Lagi di rumah nih, Mat.
2: Iya, lagi istirahat, cuma nanti jam 10-an tetap ada jadwal kerjaan tetap.
1: Oke, lo apa nih, enak badannya, sakit batuk, tenggorokan apa gimana nih?
2: Udah 2 hari ini tenggorokan gue kurang enak sih. Cuma ya tadi pagi bangun udah agak mendingan karena semalam minum obat dulu sebelum bobo.
1: Gue boleh kasih suggest gak?
2: Apa tuh?
1: Kalau tenggorokan gak enak, coba minum jus nanas.
2: Boleh sih itu.
1: Karena itu,
2: tapi takut buruan.
1: Guguran bukan nanas muda, bukan
0: Albert Park situ, gue tahu lagi.
1: Ini jadi buat antiinflamasi sebenarnya. Kok lo tahu?
0: Kagak di threads.
1: Enggak, ini si Beryl tahu, Mat, masa Mat soal tadi nanas muda.
0: Jadi di threads banyak bilang jangan, gue bilang. Oh. Teman-teman gue jangan.
1: Masa lo sering bolak-balik cek ini,
0: belakang. Gak ada. Kau tahu?
1: Makan ke IKJ.
0: Oh iya, gue dulu masuk IKJ. Kenapa gue nyapuin yang mencederai dia ya? Sih gue nggak usah.
1: Oke, Mat, udah tahu cara mainnya, Mat?
2: Udah.
1: Oke, kita kasih tebakan atau Mat kasih tebakan kita nih?
0: Nah, lu maunya gimana, Mat?
1: Dari kita dulu ya.
0: Kenapa gue, Bang?
2: Dari lu.
1: Oke. Silakan. Beryl, mau kasih?
0: Lu, gue?
1: Iya, kasih tebakan buat Mat.
0: Oke, dengerin ya, Mat ya.
2: Oke.
0: Pokoknya kalau lu sampai salah, SIM card lu kita blok, jadi lu enggak bisa telepon selama 3 tahun 2 bulan.
1: Jangan
0: enggak bisa pakai telepon.
1: Kalau sampai lokal lu batuk terus ya.
2: Kalau nyumbang. Jangan dong.
1: Oh, jangan.
0: Jangan. Oke. Okay. Aku adalah,
1: kalau baru kenal udah aku kamu.
0: Udah lama, Bang.
1: Oh, udah lama.
0: Dia mulai duluan sih, apa namanya? Aku adalah seorang yang gampang lu aja deh. Aku adalah seorang penyanyi. Aku di media sosial sering dibilang the next Pinkan Mambo. Aku adalah penyanyi yang sering manggung bersama kedua teman laki-lakiku. Siapakah aku?
2: Penyanyi yang sering
1: dibilang Pinkan Mambo,
0: digadang-gadang
1: next Pinkan Mambo. Tapi enggak nikah di mall ya.
2: Yang terakhir
0: apa? Aku kalau manggung bersama, sering manggung bersama dua teman laki-lakiku. Siapakah aku?
2: Iya. Dua teman laki-laki. Yeah. Agak
0: sebenarnya
2: Pinkan Mambo.
0: Iya, nah itu tuh clue-nya tuh yang paling kena tuh.
1: Satu titik-titik, dua titik-titik, tiga titik-titik,
0: lima.
1: Empat titik.
2: Bentar, kasih gue 5 detik,
1: 10 detik.
0: 10
1: detik ya? 10. Ini makanya tadi 1 titik-titik, 2 titik-titik, 3 titik-titik, 4 titik-titik, 5 titik-titik.
0: Tuh lo dicengin di TikTok tuh, gampang tuh. Dasar Mamat, hidup di mana sih, Mat? Katanya gitu, Mat. Kata Uci, Mat.
1: Gak ada.
0: Gila. Makanya Mat main, Mat, gitu katanya si Yusa.
1: Makanya mainan jauh, Mat. Lu baru keluar dari goa, parah banget ya.
0: Rina tuh, Rina bilang gitu.
1: Parah.
0: Gua kira yang flu, hidungnya doang tuh, otaknya juga flu.
1: Oh, parah tuh kata
0: parah.
1: Buzzer lu, Mat, ya? Masa dia bilang gitu?
0: Iya.
1: Masa gak bisa jawab bilang buzzer?
0: Gak nyambung. Lo kok gua ber... Oh, parah, Uci.
1: Ayo, Mat.
2: Bukan suaminya.
1: 1, 2, 3, siapa? Jawab aja dulu.
2: Cheryl
1: Senopia.
0: Salah.
1: Dan jawabannya apa, Beryl?
0: Naikilah. Itu dia. Oh, dua temannya tuh.
1: Iya. Yes.
0: Suter rasa. Dua temannya tuh Tensi sama James sih. Tuh kata Dari. Makanya pantesan lu gak punya teman, Mat. Gitu kata Dari. Parah banget Dari, gila. Gila mulutnya, buset.
1: Ngomong kayak gitu.
0: Oke. Nah kita tau kan garam dan madu. Garam dan madu tau kan, Mat?
2: Apa?
0: Garam dan madu tau kan, Mat?
2: Tahu dong.
0: Nah itu ya, dia nyanyi.
1: Sekarang lo deh, Mat. Kasih tebakan ke kita ya.
2: Di kananku gitu kan lagunya.
1: Apa gimana?
2: Mat. Garam di tangan kananku.
1: Salah, nah. Salah.
0: Capek banget.
1: Cuma dari awal kita gak usah telepon dia sih sebenarnya. Gak, gue tadi penasaran dia kalau menebaknya entertainment ke kita.
0: Nah ayo, coba.
1: Coba, Mat.
0: Deg-degan sih gue juga. Kalau dia nya sih.
1: Tengah, Patrick River.
0: Oh belum.
2: Belum.
0: Juga bola ya. Sorry. Belum. Tapi anaknya belum sih, Mat.
2: Anaknya habis kalah.
0: Iya, maksudnya tiang. Penalti tiang. Pantesan pelatihnya gitu.
2: Salah. Aku ini gue boleh kasih clue tentang apa dulu nggak di awal sedikit?
0: Boleh, emang gitu kan?
1: Emang cara begitu,
0: gambar-gambarin
1: gitu, gambar-gambarin. Gak masalah, gue langsung nebak.

0: Ini tentang film berarti ya?
1: Iya, aku soundtrack aku itu dinyanyikan oleh Niji.
2: Tahu gue.
3: Dua negara berbeda.
2: Dua daerah.
3: Kenal Ken Dedes
2: baru. Ada tuh bilang enggak.
3: Tar gua kasih 5 detik.
2: Gua baru nebak, Ahmad.
1: Boleh.
3: Tar lu, Bang, barengan, Bang, nebaknya, Bang.
2: Enggak mau.
3: Aku gitu, kepelit. Kok culas.
2: Jadi kalau gua bilang nih salah satu film yang dari awal itu udah jadi dari judul udah jadi spoiler nih, Mat.
3: Nijinya iya, itu loh gua.
2: Ini film yang dari judulnya udah ketahuan di spoilerin. Gua boleh nebak enggak?
3: Dua negara berbeda.
2: Dua daerah.
3: Dua daerah. Oh, soundtracknya Niji yang nyanyiin.
2: Gue jawab boleh, Mat, ya?
3: Oh, tidak, oke. Gue ya. Barengan ya. 1, 2, 3. Habibie Ainun.
2: Salah. Tenggelamnya kapal Van Der Wijk.
1: Oh. Itu dia.
2: Itu dari judul film aja udah jadi spoiler. Ya, kapal tenggelam.
3: Kenapa?
2: Ya kan jadi spoiler. Harusnya Van Der Wijk aja, kapal Van Der Wijk gitu. Jangan tenggelam kapalnya Van Der Wijk. Jadi kan ketahuan.
3: Oh iya.
2: Bila kapalnya tenggelam.
3: Posternya juga ada gambar kapal tenggelam ya. Double info.
2: Iya. Kayak Titanic gitu. Titanic kan gak ketahuan kapalnya tenggelam apa enggak. Sampai kita nonton filmnya.
3: Kita laporannya produser aja. Oh, parah. Titanic versi Indo.
2: Ah, masih kecil.
3: Nah, lu. Lu, Bang.
2: Gua ngapain?
3: Kasih tebakan.
2: Kan tadi udah. Yang tadi.
3: Yang mana?
2: Ya tadi barusan yang apa namanya? Ya.
3: Oh iya. Naikin lagu gua.
2: Lu ya?
3: Lu sekarang.
2: Ah, gua abisin aja berarti.
3: Yaudah.
2: Gua kasih tebakan buat sahabat suara yang abis ini mau ikutan.
3: Nah, boleh ya. Abis ini kita Bang Adit yang kasih tebakan. Jadi buat yang pengen ikutan
2: langsung. Pokoknya jawabannya tenggelam kapal Van Der Wijk aja.
3: Gak usah. Oh, udah tahu. Udah gak usah nebak dong.
2: Terima kasih, Mat.
1: Oke.
3: Caranya gampang banget, sahabat suara yang pengen ikutan. WhatsApp aja ke kita di 0816-114-1014. Ketik hashtag saya.
2: Atau kita kasih nomor Sarah Zani nih ya.
3: Gak usah, itu lagi radio sebelah.
2: Oh, iya.
3: Gak ada urusan.

0: yang seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Itu
5: Bang Boril, Bang Boril,
6: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
8: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Sekarang, kebutuhan tenaga medis khususnya dokter masih sangat diperlukan di Indonesia. Jadi, buat kamu yang pengen kuliah kedokteran, kini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya punya fakultas kedokteran mulai dari sarjana kedokteran hingga pendidikan profesi dokter. FK Untak Surabaya punya laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, histologi, laboratorium keunggulan, dan ruang manekin untuk pelatihan klinis, juga fasilitas pendukung lainnya termasuk Osteo Station. Di FK Untak Surabaya, kamu akan dibimbing oleh dosen pendamping yang bantu hadapi struggle perkuliahan dan teman yang saling support. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, Fakultas Kedokteran tahun 2026 telah dibuka dan dapatkan potongan di tiap gelombang pendaftaran. Untuk info, cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id atau pmb.untak-sby.ac.id. FK Untak Surabaya, langkahmu menjadi dokter dimulai di sini.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Yeah, selamat pagi sahabat suara. Udah menjelang siang sih, 9.41.
1: Betul sekali, kita masih bermain TTE. Tebak-tebakan entertainment.
0: Yoi, pagi-pagi enak banget nih ngeliatin orang main TTE.
1: Kalau tadi Mamat tidak berhasil nebak kita, tapi dia dia tidak berhasil nebak tebakan dari lo ya.
0: Iya, yeah, nggak bisa dia naik gila.
1: Dia nggak bisa ya.
0: Cupu deh, pantesan deh.
1: Tapi kita berhasil tebakin tebakan dia.
0: Oh iya. Tenggelamnya Pak kapal Van der Wijk.
1: Betul. Dan sekarang sudah ada sahabat suara bernama Rido. Do.
2: Yes, halo.
1: Selamat pagi. Lagi mana, Do?
2: Pagi, lagi di kantor.
1: Oh, iya, sampai. Oke. Okay. Aman Do ya kalau kita ajakin TTE dulu ya.
2: Aman dong.
1: Lu nggak betah di kantor lu katanya?
0: Ih, parah banget anjir.
1: Parah.
0: Mau resign katanya? Yeah, yang cerita ke kita kalau gitu.
1: Iya. Lu kayak penyanyi Britpop, mau resign?
0: Mau resign?
1: Mau resign, mau resign. Oke, Do. Lu mau yang lu yang nebakin atau kita nebakin duluan?
2: Kalian dulu deh.
1: Oke. Okay. Kasih bang. Gua dulu ya. Cluenya, dia adalah seorang perempuan. Jebolan... ajang pemilihan bakat nyanyi di salah satu stasiun TV. Terus juga sudah berpisah dengan suaminya. Terus dulu sempat tersebar videonya. Video nyanyinya,
0: videonya.
1: Nyanyi.
0: Oh, videonya.
1: Oh,
0: videonya.
1: Masih apa video.
0: Iya,
1: benar.
0: Iya, di YouTube ya kesebar ya pasti ya.
1: Iyalah.
0: Emang harus sebar sama labelnya.
1: Iyalah. Dan dia asal kalau enggak salah asal Surabaya.
2: Surabaya.
1: Iya. Terus dia mempunyai anak yang lucu.
0: Anaknya komeng
3: gampang nih, gampang nih, gampang nih. Anaknya adul kan?
1: Anaknya adul. Lucunya. Anaknya nunung. Adul. Lucunya kenunung sama adul. Siapa dia? Siapa kan dia?
2: Siapa ya?
1: Jebolan ini bang. Akademi gitu.
0: Ya maksudnya sebuah ajang pemilihan bakat nyanyi.
1: Oh.
2: Perempuan ya?
1: Perempuan.
2: Marenjola.
1: Punya anak tuh.
2: Iya,
1: gak
2: tahu.
1: Iya juga, juga kata. Iya juga.
2: Oh, Joy Topping.
1: Tapi ada videonya juga.
0: Joy Topping. Ya
1: ada video nyanyi banyak di YouTube. Iya, kan? Iya. Video iya, bagus bagus sih.
0: Iya videonya.
1: Ada punya anak. Yang marai itu bagus juga. Apa?
2: Joy Topping.
1: Oh, lagunya, lagunya.
0: Siapa?
3: Joy Topping kata dia.
1: Joy Topping salah.
3: Masih salah.
1: Anaknya lucu relatif sih Joy. Yang bilang dia.
3: Tapi ini lucu beneran lucu.
1: Anaknya lucu beneran lucu.
0: Terkenal lucu.
1: Talented lagi anaknya. Talented. Lalu itu talent pernah kolaborasi sama artis luar anaknya kalau nggak salah.
2: Oh ini apa
1: maksudnya orangnya orangnya anaknya tuh orangnya lucu bukan dia punya anak terus anaknya lucu kan anaknya juga lucu.
0: Oke.
1: Siapa tebak tuh siapa
2: dok Mliodra.
1: Ada punya anak udah umurnya tuh
0: iya
1: anaknya belum.
2: Nyerah bang, nyerah.
1: Tahu gua. Eh, masa nyerah? Lo pasti tahu.
2: Ya, pe.
1: Inisial boleh gak?
2: Oh ini, yang ini kan Everybody Knew tuh.
3: Bukan.
1: Pokoknya
3: bukan.
1: Ini.
0: Citra sekolah sekolah Stika bukan?
2: Iya itu dia Citra bukan ya?
1: Kan udah bilang bukan udah bilang bukan. Kau masih keke. Di namanya dia ada huruf E. Nah udah tuh.
2: Ada huruf E.
1: Mbappe, Mbappe.
3: Itu asal Surabaya udah oke okay banget sih.
1: Surabaya kalau nggak salah ya?
3: Surabaya kok.
2: Siapa ya?
1: Ya udah tambah huruf lagi nggak? Kalau mau nambah huruf, ceban sini ke kita, coba.
3: Dia videonya waktu itu kayak gimana bang?
2: Video kalau clipnya? Nama...
1: Lupa gue, tapi bagus sih sinematografinya.
3: Boleh spill apa?
2: Gak tahu bang.
1: Coba
2: bang.
1: Coba, yaudah, lu nanya yang biar kita jawab kasih clue-nya lu butuh jawaban apa ya, tambahan?
3: Butuh apa? Butuh clue tambahan nggak?
1: Ya nanya apa coba?
2: Dia tahun berapa di bolane?
1: Dia itu tahun berapa? Coba lupa gue jujur, kalau jujur 2009 atau 2010 ya? Lupa gue. Angkatan siapa dia? Iya. Lu salah lu nanya itu tuh.
2: Angkatan iya bener angkatan siapa dah?
1: Salah lu nanya itu. Kalau ini belum tentu bisa nebak.
0: Angkatan Aris.
3: Ya, angkatan Aris.
1: Aris angkatan Aris. Sama Kunto Aji.
3: Sama Kuto Aji.
1: Kuto Aji. Iya, iya, iya, iya. 2008?
3: Oh, 2008, ya.
2: Siapa ya?
3: Gue suka nih.
2: Gak tahu bang, jujur.
1: Nih, gue kasih clue tambahan deh. Tirai abu-abu.
4: Nah itu mah, nah itu mah fotonya dia.
1: Fotonya
4: dia dimana aja bisa aja.
1: Oh ya bisa sih, nih. Jangan deh jadi trik, gue aja salah. Kagak itu di TikTok ada yang ngasih clue.
4: Oh.
1: Tirai abu-abu. Emang iya ya?
4: Cluenya dulu pernah pakai behel.
1: Dikit.
3: Sekarang suka lari nih dia.
1: Suka lari dia? Oh, suka lari, bener. Suka lari, suka lari.
2: Tapi masih nyanyi gak sekarang?
3: Masih.
1: Mas, tergantung sih.
2: Maksudnya yang
1: film deh, main film deh sekarang.
2: Oh,
1: emang film dong? Ah iya banyak main film.
2: Filmnya apaan?
1: Scooby-Doo, gampar ya. Gak bisa nebak lama-lama nih. Kesabaran gue abis.
4: Ini deh, paling gampang nih gue kasih clue ya.
2: Iya.
4: Anaknya namanya Gempi.
1: Nah, iya.
2: Oh.
1: Siapa?
4: Betul. Iya. Itu gue yang but. Betul gue. Iya.
3: Oke. Benar.
1: Gue keberanian kesel loh ini di dalam hati nih. Gue kesel banget.
3: Dari dia.
1: Oke, dari Rido
3: sana. Lo. Dari dia. Coba gantian dong.
2: Kalau gue cluenya.
1: Ini apa nih?
2: Film.
1: Oh film, oke. Dari tadi film terus ya.
2: Dia adalah seorang cowboy, sheriff.
1: Oke.
2: Punya teman seorang. Aduh ini terlalu spesifik tapi. Punya teman seorang.
1: Insecure banget dia.
2: Astronot.
4: Woody Toy Story. Jawaban gak pertanyaan, gampang semua.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Iya. Tadi ada tebakan, kenapa Elsa tinggal di Gunung Es?
1: Lucu banget sih kalau di tempat karaoke dia Elsa. Ah, kesukaan Beril Bang.
0: Ada gua tuh.
1: Elsa.
0: Elsa, oh ya. Elsa. Iya, maksud gue Elsanya.
1: Iya, Elsanya. Yeah. Oh, Elsa gue.
0: Last child.
1: Ada last child.
0: Last child. guru gue juga dulu ada yang Elsa anjir.
2: Siapa?
0: Namanya Elsa. Guru bahasa Inggris Bu Elsa.
1: Oh, Elsa. Oh.
0: Emang guru dulu enggak ada yang namanya Elsa?
1: Enggak ada. Namanya
0: Tapi guru ada yang Elsa.
1: Oh, ada. Jadi dia enggak ada namanya Elsa tapi dia Elsa. Live connector. Jadi dia menghubungkan orang-orang dengan kehidupannya live connector.
0: Ih, kalau enggak ada LC mah kita layu ya.
1: Betul.
0: Enggak ada live connector.
1: Benar. Ini seru banget ya di TikTok jadi main TTE nih, tempat makan entertainment. Ya
0: pagi-pagi enaknya main TTE nih.
1: Iya, megang-megang TikTok maksudnya. TikTok entertainment. TTE.
0: Kamu bisa dipegang, Bang.
1: Lu bisa TikTok bisa.
0: Oh iya, di scroll ya, di scroll udah. Salah gua, sorry. Ini selain TikTok, ada media sosial yang juga sering kita pakai, yaitu WhatsApp. Ini menurut gua agak-agak gimana gitu ya, ada username cuy.
1: WhatsApp tuh makin ini, makin berkembang sekarang ya.
0: Banget. Jadi buat lu crowd content creator atau businessman gitu ya, username lo bisa disesuaikan sama nama akun Instagram dan Facebook lo. Emang udah kerja sama mereka ya?
1: Udah terintegrasi. Dulu gue waktu awal-awal nih ya kan, waktu belum pindah komplek ke komplek yang sekarang, nama WhatsApp gue AI. Jadi tiap orang menyapa harus Pak AI.
3: Karena ada insomnia kan.
0: Oh, AI insomnia.
1: Gue terinspirasi dari Ardito.
0: Disingkat gitu. Tapi ada tipikal orang yang username nama WhatsApp-nya diganti singkatan ya?
1: Ada ya?
0: Ada. Di misalkan Indra.
1: Kalau misalkan nama dia Teddy Arthur
2: Indrawan.
0: TAI, TAI. Singkatannya itu kan?
1: Iya,
0: ya benar disingkat TAI. Apa-apa.
1: Atau mungkin namanya
0: Beril Ibnu Syahrul Putra Anindita Kuncoro.
1: Atau Medi Mangunkerta Wijaya.
0: Medi. Oh bisa. Gue gak tau gak ada suaranya bang.
1: Atau namanya Kinar
2: Kinar
1: Naura Kinar
0: Tirta, Kinar Naura Tirta,
1: Kinar Noto Tirta Lembayung,
0: Kente.
1: Apa namanya Ice Trisna
0: Ismail?
1: Bukan Ice Trisna Ismail. Indah Lembayung?
0: Oh kakak adik. Kakak keluarga Lembayung.
1: Apa sih katanya?
0: Sebenarnya I aja.
1: Oh iya
0: aja. Soalnya dipanggil Intan kan.
1: Oh iya kepanjangan soalnya.
0: Di WhatsApp juga Teguh. Ada kata word di TikTok. Kalau namanya Teguh Oni Kun Edi Triantomo Tono.
1: Oh.
0: Oh bisa.
1: Tokun Ditri.
0: Iya.
4: Bagus nih Rina nih.
0: Oh, ponakannya Khadira Ulia Raisya Arcinur Quran. Woi, bagus loh.
1: Ini mah yang ya enggak mungkin disentuh sama Beril kayak gini-gini.
2: Iya.
1: Nama-nama kayak gini.
0: Sulit. Gue ngeri. Terlalu inilah, terlalu berat lah buat gue. Ini sampai kapan sih kita main kayak gini-gini? Ini buat lo reservasi nama username lo juga udah mulai dibuka tapi bertahap ya. Lewat WhatsApp. Lo update dulu di Google Play atau di Apple Store. Buat lo pakai HP TV enggak usah lah, enggak usah pakai WhatsApp. Saya enggak pakai HP TV.
1: Oh iya, zaman dulu ada HP TV ya?
0: Ada.
1: Anjir.
0: Ada antenanya touchscreen.
1: Bener. Masih ada enggak ya? Sahabat suara pakai HP TV terus nonton bola sekarang pakai HP-nya gitu.
0: Si Mamat tadi kan dari gua deh. Mamat masih pakai HP. Mito.
1: Pakai Mito, iya bener.
0: Deddy Corbuzier.
1: Bukannya itu ya Limbat ya?
0: Limbat ya?
1: Limbat juga ya.
0: Lo tertarik enggak nih sama fitur ini, Bang?
1: Biasa aja sih, gue gak terlalu tertarik sama fitur-fitur terbaru dari selain sosial media ya. Kayak Instagram, TikTok, gitu-gitu.
0: Lu udah nyaman aja, lu mau update apa lagi gitu loh maksud gue.
1: Kecuali lu bisa bikin dua akun. Setahu gue bisa dibikin dua akun. Oh, jadi satu nomor bisa dua. Satu HP bisa dua nomor. Satu WhatsApp bisa dua nomor.
0: Enak tuh begitu. Jadi, karena ada yang WhatsApp bisnis kan.
1: Betul. Nah, ini di luar WhatsApp bisnis. Ya WhatsApp lo sendiri, misalkan lo mau pakai provider apa nih gitu ya kan. Buat kerjaan selain WhatsApp bisnis. Ya lo bisa pakai dua akun.
0: Enak sih, lebih mudah.
1: Pekerjaan.
0: Malah katanya kalau username itu jadi kayak mengurangi privasi orang. Jadi lo kayak bagi username WhatsApp lo dong. Kan akan lebih.
1: Oh, kayak Line dulu ya.
0: Iya.
1: Ya kan, Line kan dulu pakai
0: nama
1: kan.
0: Benar. Kalau minta nomor kan kayak segen kan. Ada segennya gitu loh. Ya. Bagi nomor ah tapi ntar deh gitu.
1: Benar. Jadi ini lumayan bermanfaat rata ya. Tapi menurut lo lebih enakan manggil minta WA apa minta WhatsApp? Padahal dua suku kata sama-sama.
0: Gue pakai bagi WhatsApp lu dong.
1: Itu enak kan? Minta WA lu kenapa nggak WhatsApp aja ngomongnya? Kecuali di chat. Mungkin kalau chat dia malas ketik ya.
0: Iya benar. WA singkatan gitu.
1: Real apa kabar ya? Minta WA lu dong. Kenapa ngomong WhatsApp aja? Sama-sama dua suku kata.
0: Kan ngapain minta bang? Kan kalau di WA ngapain minta? Minta WA lu kan udah punya.
1: Nah, di chat ya juga. Kalau minta WA-nya
0: orang
1: minta
0: lain.
1: Ini dong. Minta WA-nya Buluk misalkan gitu.
0: Oh, gue benci sama orang ngomong Wawa.
1: Kenapa?
0: Enggak tahu, aneh aja kayak Wawa lu.
2: Wawa. Biasanya tuh dipakai di live-live streaming gitu-gitu karena kan enggak boleh nyebut platform lain.
0: Iya.
1: Gitu. Oh, gitu.
0: Butika ya bilangin Real masukin nomor Wawa ya. Gue tendang leher belakangnya Butika kemarin.
2: Kesel. Oh, pantesan di bongkok dari kemarin.
0: Oh enggak, itu bongkok bukan gara-gara itu, gara-gara lesu timnya kalah.
1: Yeah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Sekarang, kebutuhan tenaga medis khususnya dokter masih sangat diperlukan di Indonesia. Jadi, buat kamu yang pengen kuliah kedokteran, kini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya punya fakultas kedokteran mulai dari sarjana kedokteran hingga pendidikan profesi dokter. FK Untak Surabaya punya laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, histologi, laboratorium keunggulan, dan ruang manekin untuk pelatihan klinis, juga fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station. Di FK Untak Surabaya, kamu akan dibimbing oleh dosen pendamping yang bantu hadapi struggle perkuliahan dan teman yang saling support. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, Fakultas Kedokteran tahun 2026 telah dibuka dan dapatkan potongan di tiap gelombang pendaftaran. Untuk info, cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id atau pmb.untak-sby.ac.id. FK Untak Surabaya, langkahmu menjadi dokter dimulai di sini.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

chat, silakan ya. Lalu ada juga lagu yang ini. Dari intronya udah ketahuan ya. Ava Iya dari Salma Salsabil featuring Bass Boy bakal dimainkan menjadi putaran pertama setelah yang ini. Ada Noah dengan Di Balik Awan, Dodo Harahap di Iswara sampai jam 2 siang nanti.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Di hari pertama bulan Juli, apa yang membuat kamu sahabat suara tiba-tiba merasakan bahwa kok begini ya? Kalau aku sih, kalau saya ya sahabat suara ya, kayak gini nih keadaannya. Tahu-tahu meler, nggak tahu kenapa tadi pagi keluar rumah berangkat ke Iswara ke studio, tahu-tahu nggak tahu cuacanya atau mungkin ya, mungkin ini langsung bindeng nih, mungkin kondisi udaranya ini yang kurang cocok dengan hidung saya yang memang bisa dibilang turunan Jerman ya, jajaran.

0: Bas suara dan juga
1: pakai masker ya. Takutnya kayak saya tahu. Beler.
0: Hi-Fi dengan satu-satunya siap dimainkan. Setelah yang ini ada Kahitna featuring Monita Tahalia dengan Titik Nadir di Iswara.

Lembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap masih menjadi teman kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kalau tadi ada Viera dengan Peri sambil nemenin kamu menuju jam makan siang, ditemenin lagi dengan lagu-lagu yang bakal membuat kamu kayak kembali ke masa-masa itu. Atau bahkan, oh lagu ini ternyata nyanyi dia karena kamu sering dengarnya di sosial media. Di Overtunes dengan Sampai Kapan selanjutnya menemani kamu yang ini nih.

0: Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan untuk jam pertama. Kita akan lanjut lagi sambil nyari makan siang, pastinya tetap di Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Basketball people.

Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon fashion show, coswalk competition, dan K-pop dance competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: holiday surprises, payday promo, I love Monday, student eat free, happy Tami the food court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.

0: Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, dan Surabaya.
1: Dan yang pasti juga Dodo Harahap menemani kamu yang bisa dicek juga di TikTok @iswara.network. Hai, apa kabar? Anak Bekasi requestnya Cegil Nabila, terus juga Uci. Halo, apa kabar Uci? Iqbal, apa kabar hari ini Bang? Baik-baik saja, sedikit meler karena gak tahu nih udaranya ya. Terus juga Fir, terima kasih sudah memainkan lagunya Sumpah Mati dari Shelina Grace dan juga Andi Rianto. Yes, masih banyak lagi lagu-lagu Indonesia di 10 lagu keren putaran selanjutnya.

yang sudah masuk. Hai, terima kasih. Ini ada Ut. Ah, dibikin ini namanya avatar. Terima kasih ya, udah masuk. Di 0816 1141014. Dilanjut juga dengan 9 matahari ada puisi nomor 12.

0: Ada tiga lagu yang siap dimainkan, Nadina Miza, Gea Indrawari, Sembilan Matahari siap menemani kamu makan siang setelah Unmesh Kamaleng dengan Anugerah Terindah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Nadina Mizah dengan rayuan perempuan itu dia ya. Gila. Ya pastinya selamat siang buat sahabat suara yang sudah WA ke 0816-1141014. Yang pastinya Dodo harap masih menemani kamu sahabat suara, yang juga di mana kali ini akan mainkan lagu-lagu yang pastinya akan menemani kamu, seperti yang satu ini.

ada The Groove dengan Satu Mimpiku. Ini mau menyapa sahabat suara sudah WA ke 0816-114-1014. Fares mau minta rollerblade buat temen yang lagi kerja, semoga sukses selalu. Dan juga terima kasih buat Dodo. Sama-sama dong.

0: 4114. Saya hai buat teman-teman yang lagi kerja keras, cari rupiah keras, asik rupiah keras gak tuh ya, cash keras pokoknya ya kalau kita mau belanja ya. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Pilihlah aku jadi pacarmu, yang pasti setia menemanimu.
0: Yes, yes. Rahmania Astrini dengan Pilihlah Aku udah standby. Apa kabar Elvin? Dodo udah makan belum? Terlihat dari suara saya yang bindeng ya. Ada 21st Night juga nih sahabat suara.

Oh my god, ini lagunya wow. Lagu era 2007 ke atas. Joey doang sih yang kenal di sini. 21st Night tergila siap dimainkan juga setelah pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Maafin dong. Silakan menyapa saya juga di 0816 1141014 atau juga di live TikTok @iswara.network.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang pasti sahabat suara, Rahmani Astri nih, pilihlah aku menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan ada kabar baik sahabat suara dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan sahabat suara, setiap pajak daerah yang Anda bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek halaman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Besari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
2: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Arslongga Generatio.

dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
3: Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
4: Deket nih kayaknya nih.
3: Nih.
4: Akrab nih.
2: Saya duda loh.
4: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
3: Kakak Satrio.
2: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
4: Senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
2: Zaman-zaman dulu.
4: Iya, asli.
3: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio? Iya.
2: Kan kita begitu jadi perempuan.
3: Kita ngomongin restoran ya. Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
4: Waktu di lapangan padel ya.
2: Makan soto aja di kantin depan tuh.
4: Mengulang masalah.
3: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
4: Kan
3: kata Gina juga apa.
4: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
2: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
4: Aduh.
3: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
4: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
3: kan
4: restoran sebelah?
3: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah
2: restoran.
4: Iya
2: gitu,
4: ya, ya, ya,
3: langsung ya, ya, ditang tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
3: Apa lagi ya kita jadi mikir. Terus, lagi. Apalagi
2: ini, apa namanya?
4: Apalagi
2: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
4: Aduh cari yang lebih segernya.
3: Versi yang lebih segernya.
4: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
3: Maksud kamu aku udah peot.
4: Nggak gitu. Peot, keriput.
3: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
4: Iya, iya, iya.
2: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
3: Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
4: Deket nih kayaknya nih.
3: Nih.
4: Akrab nih.
2: Saya duda loh.
4: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
1: Jakarta,
5: Jogja,
1: Makassar,
5: Medan,
1: Palembang,
5: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Nona Yunita dengan tutur batin di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sekarang ini kita masuk di jam 1 ke jam 2 siang, Indokustik. Kali ini udah ada musisi yang dimana dia ini sudah mengeluarkan single banyak banget. Apakah dia terlalu lama single? Akhirnya singlenya banyak. Terus juga ya, ini karya-karyanya sahabat suara emosional banget. Dan kali ini kembali dengan single terbaru berjudul Tenanglah. Sebuah lagu yang lahir dari pengalaman pribadi dan menjadi pengingat bahwa di apa ya maksudnya di balik setiap masa sulit selalu ada harapan untuk bangkit. Langsung aja kita sambut, ini dia single keenamnya dari Joanna Andrea. Hello.
1: Selamat siang.
0: Siang. Yes. Ini fresh banget pakai jaket kulit.
1: Oh,
0: emang rocker. Agak kulit sih kelihatannya di luar sih. Ya, kayak jaket-jaket kulit. 70 tahun-tahun 70-an kan kayak gini-gini ya.
1: 80-an. Iya. Ini kok ini kebetulan Sesame Street sebenarnya.
0: Oh, Sesame Street, ya lucu banget.
1: Yang ini apa sih yang trash can guy itu apa ya namanya? Aduh lupa lagi.
0: Itu yang Sesame Street, itu Sesame Street yang
1: Elmo
0: dan juga Yellow Bird itu kan?
1: Iya.
0: Oh, Big Bird.
1: Big Bird, ya.
0: Yes. Apa kabar Joanna?
1: Baik, Kak gimana?
0: Aku? Aku lagi agak meler.
1: Sama lagi untuk, aku bingung.
0: Ini kayak emang cuaca, apa bukan cuaca, udaranya deh nih. Asap banyak banget tadi pagi, tahu masuk studio, langsung sneezing gitu, iya. Oh, anyway, ini jangan bahas ini ya. Kita akan bahas tentang single ke-6.
1: Yes.
0: Single ke-6 nih. Coba, single pertama itu coba remind kita. Single pertama itu kamu di tahun berapa?
1: Oh, single. Jadi Tenanglah ini single ke-6 aku bersama label Pro M.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebelum itu aku emang udah sempat rilis lagu juga.
0: Pertama kali lagu kamu itu muncul tahun berapa? Ingetin apa, remind lagi sahabat suara dengan apa dan mungkin mereka sempat li. Karena gini, semuanya itu kan lewatnya sosial media ya.
1: Betul.
0: Aku dengar lagu ketika ngobrol sama musisi, "Oh, itu lagu Allah." Nah, ini kamu yang mana yang pertama kali itu?
1: Aku pertama Rohani dulu, Kak.
0: Oh, mukjizat itu nyata? Oh, bukan tuh Nikita. Maaf. Terlalu bersemangat.
1: Oh iya.
0: Gimana?
1: Iya, aku Rohani dulu di tahun 2017 atau 2018. Okay. Itu judulnya Karena Aku Percaya.
0: Oke.
1: Okay. Lagu komersil pertama aku itu 2019. Mulai.
0: Yeah. Berarti ini pemuda gereja ya.
1: Oh my gosh.
0: Nah ini untuk banyak yang mengenal Joanna ini lewat lagu-lagu yang jujur kayak ballad, emosional. Terus juga kalau menurut Joanna sendiri seperti apa sih sosok Joanna di luar panggung, di luar bermusik? Apakah seperti karyanya gitu? Karena harus pakai topeng kan demi untuk berubah. Apakah kamu memang ada-adanya kayak gitu?
1: Jadi Joanna di luar musik ya, in a way. Aku mungkin apa ya? Enggak terlalu beda sih. Maksudnya aku apa adanya juga sama lirik-lirik aku gitu. Heeh sih. Jadi chill aja sih, santai aja.
0: Jadi sejujur itu kamu ya dalam bermusik dan juga bikin lagu atau juga nyanyi gitu ya?
1: Iya, kalau aku bermusik, kalau aku di panggung I try my best to be myself sih.
0: Okay. Dan dari press release ini diceritakan kalau lagu ini nih yang kali ini adalah Tenanglah ya.
1: Betul.
0: Ini lahir dari pengalaman pribadi. Ceritakan momen seperti apa yang akhirnya melahirkan Tenanglah.
1: Yang kali ini Tenanglah sih tercipta karena aku emang ya lagi banyak pikiran, lagi kepala lagi berisik banget gitu sih Kak. Perjalanan karir, kehidupan aja kan pasti kita semua ada ups and downs gitu. Kebetulan waktu itu lagi down gitu. Lagi butuh banget ditenangin. Okay. Gitu intinya sih.
0: Okay.
1: Jadi ya why not bikin jadi lirik aja sih.
0: Tahun berapa itu lagi berisik-berisiknya sih kepala?
1: Awal tahun ini, akhir tahun kemarin gitu.
0: Oh ya?
1: Lagu ini tercipta.
0: Oke, seberisik apa isi kepala? Apakah sampai sakit impact-nya ke kesehatan, ke sakit kepala, emosian, atau malah jadi kayak energinya hilang, gimana?
1: Enggak gitu sih. Maksudnya aku masih day to day-nya aku masih jalanin biasa aja, tapi emang lagi banyak pikiran aja. Dan aku tuh tipe yang kalau misalnya lagi parah banget, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau the fact aku bisa nulis lagu, berarti masih Okay, tapi
0: berfungsi.
1: Emang lagi berisik aja gitu. Jadi was fine.
0: Okay.
1: Everything was fine.
0: Yeah. Okay, good. Nah ini Tenanglah, ini membuat sebuah karya yang judulnya mungkin dari yang tadinya Rohani gitu kan ya. Tau-tau ini Tenanglah ini apa yang bikin beda dengan karya-karya sebelumnya, Jo?
1: Ini salah satu laguku yang sangat-sangat jujur.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Yang biasanya kalau misalnya aku nulis lagu, bisa aja aku bersembunyi di balik metafora gitu.
0: Oh.
1: Kalau ini enggak sih.
0: Jujur ya.
1: Ini apa adanya.
0: Jujur tanpa enak banget ya. Jujur enak banget. Enggak ya. Review makanan kali.
1: Markicop.
0: Mari kita coba. Sejujur apa di lagu ini?
1: Sebenarnya dari judulnya sendiri kan tenanglah gitu.
0: Iya.
1: Kalau benar-benar dibedah liriknya ini sebenarnya lebih aku ngobrol sama diri sendiri juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan to put it in the world, biar itu jadi public gitu, sebenarnya agak-agak menyeramkan kadang buat aku sih sebagai introvert mungkin ya.
0: Serius introvert? Oh ya?
1: Iya, aku introvert
0: abis. Oh, iya.
1: Gak kelihatan kah?
0: Cocok jadi penyiar radio.
1: Oh iya.
0: Gak kelihatan banyak orang, cuman energi kita satu jam dong nih ketemu kayak gini.
1: Oh iya. Langsung di mobil diem kita.
0: Di mobil diem langsung menyesuaikan semua emosi yang udah keluar ya.
1: Yes.
0: Nanti kita akan bahas sahabat suara yang nonton di live TikTok at iswara.network, yaitu tentang detailnya apa sih ini tenanglah, seberapa panik berisik atau seberapa anxiety-nya di kepala sampai numpuk banget. Ini mungkin ada gara-gara dia nonton film Upside Down. Is it? No.
1: Stranger Things?
0: Bukan, no, yang Pixar.
1: Oh.
0: Inside Out atau Upside Down, mau ngapain? Museum. Ya, nanti kita lanjut lagi sahabat suara saat lagi setelah main rollerblade barengan sama Nona. Ini studio kenapa mouse-nya banyak banget di Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: menyenangkan sekali Nona, rollerblade. Wow, kita sangat multitasking ya, lagi ngobrol-ngobrol, tahu-tahu udah ada tenenenet. Kita langsung ngobrol lagi di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Glenka yang dari Bandung di live, ada sahabat suara kita dari Bandung. Namanya Glenka. Nih Glenka.
1: Hai Glenka.
0: Glenka ini persis banget kayak kamu. Oh. Auranya tuh cici-cici pantai dah kapuk.
1: Oh my god.
0: Yang kita harus pilates tiap hari ya, Kak.
1: Aduh, aku gak pernah lagi pilates.
0: Belum butuh. Tunggu 30 tahun ke atas, Kak. Cici Joanna, kamu harus 30 tahun ke atas dulu baru tahu kamu tuh butuh apa dalam tubuh ini.
1: Oh, no.
0: Kapanpun itu bisa kok ya. Well, kita lagi ngobrol nih buat sahabat suara yang ada di live TikTok dan juga di

0: saat menulis tenanglah. Ada yang ketika lagi diem, dia megang notes dalam literally kayak buku itu kecil, dia akan nulis. Ada yang buka handphone. Kamu orangnya nulis kertas atau di gadget atau di smartphone?
1: Kertas.
0: Serius?
1: Gak bisa aku handphone.
0: No way.
1: Iya, gak
0: bisa. Oh ya?
1: Iya. Aku harus pensa rasa.
0: Sorry banget aku mau nanya. Kamu kelahiran tahun berapa? Tahun ya aku mintanya.
1: 2004.
0: Oh masih? Aku pikir kamu 2007.
1: Oh enggak.
0: No, 2004 serius?
1: Iya.
0: Kamu kertas?
1: Iya.
0: Nulis, baca buku juga kertas? Buku fisik?
1: Iya sih.
0: Oh iya?
1: Aku gak suka baca tapi orangnya.
0: It's okay, tapi kamu masih fisik
1: iya,
0: semuanya?
1: Iya, aku masih fisik.
0: Wow.
1: I don't like typing. Aku gak suka ngetik.
0: Why? Muscle memory or something like therapeutic?
1: Mungkin kalau untuk nulis lirik iya, ada sisi terapeutiknya.
0: Tekstur.
1: Iya, aku suka yang kayak dicoretnya gitu. Aku suka, iya. Aku tipex juga gak suka.
0: Oh?
1: Iya, aku gak suka deleting
0: gitu. Langsung aja?
1: Coret.
0: Artnya tuh ada di ketidaksempurnaan itu?
1: Iya.
0: Cakep.
1: Aku suka scribble-scribble yang aku gak suka, yang typo-typo itu.
0: Kita harus tos, tapi karena aku lagi kurang fit, jangan tos, tapi gak papar. Karena aku juga masih bawa buku, sampai kapan buku tulis.
1: Oh my God.
0: Kita penyiar. Ada di sini buat nyoret-nyoret kita semua. Ih, tuh. Ayo guys nih katanya Mama Jill, kita udah penyiar suara namanya Kak Jill Vandis. Silakan guys coret-coret apapun.
1: Oh, lucu.
0: Tekan ada yang nyampah. Guys minjem duit dong gitu.
1: Aku doain.
0: Lalu di menulis ini berarti kamu dalam proses kreatifnya tuh emang lagi diem kah atau memang lagi banyak pikiran kah atau ya enggak tahu aja, tahu-tahu saraf kepala kamu tuh kayak banyak yang muncul pop up.
1: Waktu itu apa ya, lebih kayak pokoknya to recreate the scene, lebih kayak aku gabut lagi riweh, terus kayak harus produktif gitu.
0: Okay.
1: Jadi ayo udah deh kita nulis aja hari ini, terus yang keluar kata-katanya ya tenanglah gitu. Jadi emang nulis pakai pen aja, lagi ya pouring my heart out aja.
0: Okay. Tadi kamu bilang coret. Seberapa banyak coretan yang ada di situ? Alias, ini langsung jadi atau banyak revisi? Kayak, ini kayak kurang deh.
1: Ini lucunya lagu ini agak ngalirnya enak banget.
0: Oke.
1: Iya, jadi biasanya aku coretan bisa tuh setengah kertas penuh coretan. Bisa. Okay. Tapi kali ini tenanglah, lancar sih. Lancar. Paling revisi-revisi lirik. Yang sebenarnya yang lirik lama juga aku masih keep untuk maybe tabungan juga gitu. Jadi revisi-revisi nothing yang di-delete gitu sih.
0: Oke. Okay. Ada ini gak? Masukan dari orang lain untuk yang satu ini tenanglah. Tambahin ini dong Jo. Jo kayaknya kalau liriknya ini oke deh. Mungkin kita ngomong lirik dulu ya.
1: Oh lirik. Kalau lirik aku semua. Gak ada. Paling aku tuh jadi emang... Aku tuh butuh validasi.
0: Validasi, oke mulai kelihatan ya bintangnya apa. Kalau katanya L, kayaknya Joanna Sagittarius ya. Stop dulu, jangan dijawab, jangan ekspresi ya. Tahan aja dulu okay. Ya. Atau mungkin bisa drop in the piece of paper, kayak nanti tinggal ditara ya. Nanti kita di buku itu ya.
1: Boleh.
0: Ya, kita balik lagi ke apa tadi kamu si L jadi berubah kan ya pikiran kepala ini. Dari segi menulis ini sendiri, kamu tuh gampang bercabang gak? Dalam artian oke deh, boleh ada satu tambahan dari orang lain, tapi kayak ini oke juga ya. Kamu kayak gak idealis gitu. Apa kamu orang yang idealis dalam berkarya?
1: Aku dengerin input orang sih.
0: Okay.
1: Karena menurut aku input itu baik. Tapi untuk tenanglah ini inputnya itu gak terlalu banyak juga sih dari orang lain. Paling dari produserku Kak Chandra. Lebih kayak aransemen melodinya enakan diginiin untuk di bagian chorus gitu. Terus aku juga di situ pun aku masih mengutarakan pikiran aku sih. Jadi
0: Dan kalau untuk aransemen sendiri emang ada campur tangan?
1: Oh iya, ada. Kalau tenanglah fully dikontrol sama Kak Chandra Piscano. Aku cuman bagian akustik gitar sama overall vision itu aku.
0: Kamu main alat musik?
1: Not good. Tapi like boleh what? Lah.
0: Apa?
1: ya chord-chord biasa aja.
0: Tadi dulu, biasanya nih kan zaman kecil kan orang tua kita lebih kayak ambisius ya, anakku harus bisa nanti konser di Simfonia gitu kan.
1: Orang tua aku enggak.
0: Enggak ya.
1: Enggak, mereka harus
0: sama
1: enggak.
0: Unistong ya, cucu Unistong ya.
1: Oh my god, enggak sih, enggak. Agak relate aku. Mama sama papa tuh lebih kayak

0: Oh iya, kamu mau musik? Bukan musik sih, nyanyi. Dari dulu nyanyi, jadi bukan instrumen aku. Jadi langsung di lesnya vokal, bukan piano, bukan gitar gitu sih kak.
1: Apakah butuh belajar, apakah butuh menguasai alat musik untuk bisa menyanyi yang baik?
0: Enggak.
1: Maksud sih, wah jadi termotivasi nih. Jangan sampai aku tahun depan jadi penyanyi nih.
0: Enggak, tapi sangat membantu kalau bisa gitu.
1: Oh yaudah deh mundur. Orangnya malas effort soalnya.
0: Soalnya sampai sekarang pun aku masih pengen belajar alat musik.
1: Apa?
0: Jadi aku pengen lebih jago piano gitu. Pengen
1: piano yang klasik atau yang piano yang elektrik, gak apa-apa deh, kayak apa ya?
0: Ya kayak keyboard gitu ya.
1: Keyboard.
0: Gak apa-apa sih, anything. Oh. Maksudnya lebih kayak bisa aku bawa live performance. Pengennya, goalnya itu sih.
1: Gitu ya. Karena emang paling keren tuh kalau musisi tuh ngonten tuh, orang tuh kalau ngonten pakai piano kayak di TikTok gitu ya. Dan udahlah, mundur lah, kasih panggung ke dia lah. Udah deh, gak ada nyanyi, gak ada pegangannya tuh kayak gak enak ya. Tapi kalau kamu sendiri yang tadi kamu bilang itu not good, apa alat musik yang kamu kuasain? Yang tidak terlalu mahir, belum, bukan terlalu mungkin.
0: Ya aku gitar, piano tuh chord-chord biasa. Jadi gak bisa tuh yang gitar gak bisa terang.
1: Fingering tuh gak bisa ya?
0: Bisa, itu dari aku deh.
1: Oke.
0: Dari aku gitar, dia session player aku juga kan. Jadi keren, kamu aja. Piano aku juga chord-chord biasa bisa. Kayak lebih explore di piano lebih bisa daripada gitar. Tapi ya gitu, bukan yang kayak classically trained gitu sih.
1: Tutusnya kayak anaknya Sal Priadi gak? Yang dicoret-coret A.
0: Dulu.
1: Iya, karena anak kecil kayak gitu ya.
0: 1, 2, 3 kita pakai angka kalau di rumah kita.
1: Lama-lama hilang. Kena tangan.
0: Lama-lama mama gak mau dicoret-coretin lagi pianonya.
1: Mahal. Tutsi ya. Oke, ini dari sisi musik. Kenapa milih aransemen pop yang soft, warm, yes, dan sederhana untuk lagu ini?
0: Kayaknya emang itu yang diperlukan sih dari lirik sama melodinya.
1: Oh, moodnya mau kayak gitu ya?
0: Moodnya emang kita tujuannya ke sana dan emang pengennya lagu ini jadi bikin orang tenang. Jadi harus aransemennya juga jangan terlalu heboh, jangan terlalu riuh sendiri gitu. Jadi
1: jangan terlalu rame. Nah, karena ini menjadi bagian dari perjalanan menuju album perdana. Akhirnya setelah 6 single ada album perdana. Boleh kasih sedikit gak bocoran aja, apakah nanti semua lagu akan punya apa ya, benang merah kayak pohonnya gitu, kayak ini dari ujungnya, ini dari akar ini tereret ke atas gitu, ada jalan ceritanya, storyline-nya?
0: Pastinya ada, karena menurut aku album ini bakal menceritakan ups and downs-nya kehidupan. Jadi red line-nya dari lirik pasti itu. Jadi ada love song, tapi ada juga lagu untuk diri sendiri gitu. Dan pastinya kalau untuk aransemen ada red line-nya juga di pop folk alternatif sih. Pop folk alternatif. Jadi mungkin ada senja-senjanya dapat, tapi ada gitar listriknya juga gitu.
1: Wait, pop folk alternatif.
0: Iya.
1: Ada senja-senjanya. Berarti ini akan lebih akustik?
0: Enggak, karena ada alternatifnya gitu.
1: So, orkestra?
0: Not
1: big
0: orkestra.
1: Band? Terlalu rame.
0: Big band orkestra, no. Lebih kayak gitar di distort gitu.
1: Wow. Emang kamu apa sih favorit genre musik apa sih?
0: Aku kemana-mana sih masalahnya.
1: No, yang dari awal aja. Dari awal dari kayak awal. Aku suka, aku mau jadi
0: yang bikin aku suka musik Demi Lovato. Era pop rock dia.
1: Itu ada plesetannya ya. Ayo demi apa? Demi Lovato. Jangan ketawa kamu. Demi, kalau angkatan bapak-bapak kita tanya, mah demi apa? Demi more gitu.
0: Tahu juga kau, tahu juga.
1: Tahu juga aku. Nanti kita akan main game Sahabat Suara saat lagi ya. Tentang dia harus, si Joanna ini aku kasih satu kata, dia harus cocokin dengan lirik lagu yang pastinya dari musisi lawas, musisi yang sudah lebih dulu berkarir, silakan.
0: Okay.
1: Mau pakai apa namanya? AZ lirik boleh dicari. Sesaat lagi sama Suara di Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

Fest 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.

0: Isyana Saraswati dengan Keep Being You di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih ngobrol bareng musisi di Indokustik. Ada Joanna Andrea. Yes, gitu ya. Ini kita udah nyampe di segmen ketiga. Kita ngebahas tentang singlenya, yaitu Tenanglah. Yang ternyata Tenanglah ini single ke-6 yang katanya sih berangkatnya dari keresahan, bisa gak ya untuk lanjut bermusik, bener gitu gak sih? Atau bertahan di karir ini gitu ya?
1: Bisa.
0: Tapi bisa kayak gitu ya?
1: Bisa, I mean lagu-laguku ini untuk semua orang sih. Jadi semua orang bisa menginterpret dengan cerita mereka masing-masing.
0: Oke, ini ada kalimat yang bilang lagu ini dibuat saat Joanna hampir nyerah ngejar mimpi sebagai musisi.
1: Yes.
0: Apa yang sudah terjadi waktu itu?
1: Sebenarnya looking back sebenarnya aman-aman aja, cuman overthinking aja sebenarnya. Lebih kayak galau-galaunya padahal belum terjadi gitu, belum terjadi apa-apa, semua masih aman. Jadi waktu itu emang di perjalanan karir aku emang aku bukan sering sih kayak ya ampun, udah pindah rumah beberapa kali.
0: Gitu. Oh ya?
1: Iya, jadi mencari rumah baru, mencari jati diri lagi berulang-ulang kali gitu aja sih yang bikin.
0: Pindah rumah dalam arti sebenarnya atau kiasan?
1: Pindah rumah di karir musik.
0: Oke, okay, iya. Pindah-pindah gitu ya. Iya. Berapa kali menentukan, mencoba?
1: Jadi aku pertama, kan masih umur 13 tahun itu mulai serius. Itu jadi independent artist dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus kerja sama-sama label, terus okay, indie artist lagi, terus label lagi, okay, terus indie lagi, terus sekarang label lagi.
0: Di single yang ke-6 ini.
1: Betul.
0: Tenanglah, ternyata menenangkan diri sendiri ya sebenarnya.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Setelah lagu ini dirilis, ada enggak cerita dari rilisnya bulan apa dulu? Sorry.
1: Maret.
0: Maret. Maret, April, Mei, Juni. Udah 4 bulan?
1: Iya ya.
0: Iya, ya, ya. Karena udah Juli sekarang.
1: Iya.
0: Ada ya.
1: Juli.
0: Oh my god. Iya, yes, okay, sudah diganti bukan Juni ya, kalender. Juli. Berarti ada 4 bulan di mana ada feedback enggak dari pendengar kamu, penikmat karya kamu dari
1: lucunya,
0: lagu ini?
1: Lucunya lagu ini banyak yang DM sih, banyak yang komen. Gimana? Juga. Gimana? Pada bilang kayak ada yang bilang untuk seseorang yang lagi midlife crisis, okay, relate banget gitu, ada yang bilang gitu. Terus ada yang bilang aku dengerin sebelum tidur, jadi jadi bisa tidur gitu, kayak ya ampun, ya I didn't know laguku bisa bantuin mereka juga sih.
0: Untuk tenang,
1: iya,
0: ya.
1: Untuk tenang gitu.
0: Yang gak bikin tenang tuh iklannya ya, kalau misalnya dia gak berbayar ya. Dapat kan dana premium gitu kan ya.
1: Itu aku lagi.
0: Oke, jadi memang ternyata impact-nya sampai ke penikmat musiknya juga ikut tenang ya. Oke, karena emang sekarang ini tuh cepet banget kan ya pergerakan ya, dari segi informasi, tren, belum lagi ke FOMO-an yang ada lah.
1: Aduh, iya lagi.
0: Nah,
1: apalagi FOMO donat.
0: Oh iya, aku baru tahu. Aku terakhir mochi.
1: Aduh, aku enggak sih.
0: Enggak, mochi viral itu kan itu
1: Dubai donat. Coklat.
0: Dubai yang sampai akhirnya ada di Bright Spot kemarin kan, apa disiram sama apa namanya strawberry itu,
1: itu
0: belum nyobain.
1: Oh, belum.
0: Ya paman yang satu ini udah keskip yang itu kedua, okay, ada mochi-mochian juga keskip. Nah ini ada donat lagi.
1: Ih, aku tuh donat fan banget.
0: Oh ya,
1: donat kentang, donat ubi, donat semua donat.
0: Kamu suka donat?
1: Banget.
0: Kamu naik mobil ya kesini ya?
1: Iya.
0: Tuh kan ada MRT Fatmawati. Itu setelah tangga jalan, sebelum tangga jalan ada donat UMKM enak banget. Sampai ada sourdough segala macam.
1: Oh my god.
0: Cek aja.
1: Mari kicok.
0: Itu enak, homemade.
1: Oh my god.
0: Lebih enak homemade kan. Nah, donatnya seperti apa yang kamu maksud sampai akhirnya? Apa nih yang lagi ini?
1: Aku tuh lagi suka coba-cobain donat baru aja intinya sih kak.
0: Oh.
1: Jadi biasanya kan donat kentang itu biasa yang gula, tabur gula itu best sih, itu best banget.
0: Okay.
1: Tapi sekarang terakhir aku coba di Bandung, kemarin kan radio juga di Bandung, The Square Room.
0: Oh.
1: Iya, jadi donatnya kotak.
0: Ntar kita ngobrol, yes, square lagi ya. Nah, sekarang ini kita akan main games.
1: Yes.
0: Kamu tidak bisa menghindar dari games ini.
1: Takut banget.
0: Ya, apapun yang ada di kepala kamu tentang library bermusik kamu, beda-beda kan selera orang kan.
1: Iya.
0: Kalau aku nanti nyebutin satu kata, kamu sambung ke lirik. Atau masukin aja, gak usah di awalnya. Misalnya donat. Susah ya donat ya. Apa ya namanya, makan ya. Misalnya kayak ada liriknya makan hati atau apa, boleh, gak usah ya pokoknya liriknya kamu nempel di kepala aja.
1: Oke,
0: okay. Okay, kita akan tes pengetahuan lagu dari Joanna. Caranya nyanyikan lagu yang ada di kata-kata aku sebutin ini.
1: Oke.
0: Yang pertama yaitu cinta.
1: Lagi jadul lagi.
0: Gak apa-apa.
1: Bertahan satu cinta.
0: Bertahan satu C-I-N-T-A. Sobat dahsyat.
1: Aku dengar itu Komi Junior lagi.
0: Oke, okay. Sepeda versi. Baik.
1: Sepeda versi.
0: Itu C-I-N-T-A Bagindas. Kamu Cowboy Junior ya?
1: Iya lagi.
0: Alright. Oke, okay, yang pertama. Yeay. Selanjutnya, kapan?
1: Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang?
0: Hindia
1: atau Fis ya itu?
0: Hindia. Beda tipis memang.
1: Iya, ya.
0: Hindia. Selanjutnya, sudah.
1: Oh my God.
0: Kok jadi ikut mikir.
1: Sudah.
0: Ayo bantu yang di TikTok.
1: Jadi salfok sudah. Oh ini lagu Afgan ada lagi kayaknya. Sudah atau mudah ya?
0: Apa?
1: Sudah.
0: Bukan sih lagu luar negeri. Ya. Sudah. Ya tahu.
1: Iya itu Afgan.
0: Apa sudah selanjutnya?
1: Apa ya? Sudah.
0: It's okay. Ya tadi kan sudah terlalu lama sendiri.
1: Oh iya.
0: Satu ke skip, it's okay. Masih ada tiga lagi. Hati.
1: Hati, banyak mati.
0: Hah? Ya, hati.
1: Kepikiran hati-hati di jalan, tapi apa ya liriknya?
0: Ayo hati, teman-teman yang ada di sahabat suara yang ada di TikTok. Hati.
1: Namun dekati hati.
0: Yeay!
1: Kita ganti lagu ya.
0: Ran. Yang selanjutnya, okay. Sakit.
1: Sakit taraku.
0: Langsung lari langsung. Ke hipdut ya.
1: Genrenya beda-beda ya.
0: Langsung terakhir mudah.
1: Hah?
0: Mudah. Ayo mudah. 3, 2, 1. Oh yang dengerin itu mudah, itu mudah.
1: Apa tuh?
0: Nggak tahu mereka mudah. Mudah bagiku, mudah. Terlalu mudah, apalagi? Mudahkanlah. Bukan ya?
1: Bukan ya.
0: Itu apa namanya, lanjutkanlah. terakhir. Tenangkanlah
1: diri, kau tak sendiri.
0: Lagu siapa sih itu?
1: Aduh gak tahu.
0: Lagu. Iya.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: Mario G. Kalau dengan Salah Kaprah di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan masih ada?
1: Joanna.
0: Hey, Joanna Andrea dengan Tenangkanlah. Dan ini adalah sesi potret, bukan ya, itu lagu.
1: Oh,
0: sesi
1: Enau.
0: Enau. Kamu tuh emang tahu semua lagu Indonesia? Beda-beda sih referensinya.
1: Iya, beda-beda.
0: Tapi tahu ya, tadi udah diuji, muncul aja tuh semua.
1: Muncul.
0: Sampai ada lagu iklan juga mau dinyanyiin ya.
1: Oh, iya.
0: Oke, buat yang baru pertama kali mendengar nama Joanna Andrea, kenapa mereka wajib memasukkan Tenanglah ke playlist minggu ini? Aku ada loh playlist.
1: Oh my God.
0: Jam koma.
1: Is,
0: beneran ada, bikin jam koma aja buat mereka yang lagi capek bisa dengerin playlist aku gitu.
1: Wih, asik tuh. Mungkin lagu ini cocok banget untuk kalian yang lagi butuh di-remind sih untuk bahwa semua akan baik-baik aja. Mm-hmm. Jadi kalau untuk kalian yang relate sama itu, bisa banget Tenanglah masukin ke playlist kalian.
0: Rate dari 1 sampai 10 untuk dimasukkan ke dalam playlist yang notabene isinya adalah lagu-lagu yang menenangkan. Berapa? 1 sampai 10?
1: Itu tempatnya sih,
0: 10 10 out of 10.
1: 10 out of
0: 10. Oh, oke okay, ya. Penasaran, nanti kita akan dengerin sahabat suara ya. Dan udah banyak belum sih fans kamu? Agak geli kalau ngomong fans,
1: iya,
0: pendengar
1: iya.
0: Kamu, penikmat musik kamu ya. Yang sudah mulai menempelkan lagu Tenangkanlah ke konten TikTok mereka atau reel atau bahkan story.
1: Ada aja sih, puji Tuhan ada aja.
0: Pernah nemuin?
1: Iya, pernah
0: nemuin. Lagi scroll.
1: Iya.
0: Rasanya gimana sih musisi kayak gitu?
1: Iya, aku tuh kalau ada yang nge-tag aku aja aku langsung repost.
0: Rasanya gimana pas?
1: Rasanya, oh lucu, okay. Komen langsung gitu.
0: Oh ya?
1: Iya, aku gitu.
0: Humble banget, serius.
1: Iya.
0: Wow.
1: Soalnya kan gimana ya? Itu kan mereka juga membantu kita juga. Jadi ya gitu deh.
0: Mengangkat ini ya ke algoritma ya.
1: Iya.
0: Wow. Bagian yang mana sih sering dipakai sama netizen?
1: Biasanya bridge sih.
0: Yang mana, yang mana?
1: Yang bridge tuh.
0: Oh langsung di stem dulu
1: lagi
0: tuh.
1: Lagi bintang
0: suaranya.
1: Lagi.
0: Wah, merendah untuk menaikkan mutu. Baik, kita sudah mulai. Udah ketahuan nih bintangnya apa nih.
1: Aduh.
0: Zodiaknya nih.
1: Bridge-nya dia lebih upbeat daripada the rest of the song.

0: ada ini ya. Bel masakan sudah siap ya. Oke. Okay. Selain mendengarkan lagunya, apalagi yang bisa ditunggu dari Joanna dalam waktu dekat? Karya apa? Gigs? Konser? Terlalu cepat jujur.
1: Semoga akhir tahun ini ada album.
0: Ada album. Yes,
1: amin, semoga.
0: Ini kan lagunya menenangkan ya. Artworknya moodnya kayak gimana sih pengennya?
1: Untuk si album.
0: Album dong.
1: Pengennya karena selama ini aku tuh lagi suka biru. Pengennya tetap di biru-biru-biru coklat vibes gitu.
0: Di bayangan gue orange lagi, orange senja. Ini nila, bukan. Warna apa itu ya? Ya jingga. Oke.
1: Nice.
0: Kita tunggu. Akhir 2026.
1: We'll see. Maybe things will change.
0: Iya. Benar sih ya. Di mana sahabat suara bisa ngikutin semua update tentang event kamu, karya kamu, social media, Instagram?
1: Sahabat suara boleh banget follow-follow Instagram aku @joanna_andrea_official, TikTok aku joanna_andrea, dan musik-musikku di Joanna Andrea.
0: Okay. Yap, dan sudah bisa di musik streaming juga ya semuanya ya.
1: All digital platform.
0: Okay, sekarang silakan Joanna mengajak sahabat suara untuk mendengarkan Tenangkanlah. Silakan ajak, setelah itu langsung kasih yang ref yang tadi.
1: Okay.
0: Sikat.
1: Teman-teman boleh banget dengerin laguku Tenanglah di semua digital platform. Semoga lagu ini seenggaknya bisa temenin kalian yang lagi banyak pikiran. Chorusnya,

0: kasih penonton bayaran, boleh dong tepuk tangan, gak ada ya?
1: Tepuk tangan sendiri.
0: Jangan pakai jari ya. Mau nanya terakhir, sebagai closing statement dari obrolan kita ini, tenangkanlah, kalau menurut Joanna Andrea, aroma apa yang tepat untuk lagu ini?
1: Mungkin asik banget kalau sambil ngopi di hutan.
0: Ngopi di hutan antara bau aroma biji kopi dan ini ya, hutan pinus ya.
1: Iya, asik banget.
0: Ngopi itu sambil ngepel jatuhnya. Thank you ya. Yeah,
1: thank
0: Joanna sudah main. Terima kasih sahabat suara Joanna Andrea sebagai bintang tamu kita di Indokusti. Kita ketemu lagi hari Senin sahabat suara, dan lagu terakhir ada Joanna Andrea dengan Tenanglah. Ya. Terima kasih.
1: Kasih.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Sandi, Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu, ada ya platformnya Karusel ya kan tuh.
3: Sandi, Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi Katheter.
2: Nemu aja lagi sebelah.
4: Sandi, Sandi apa yang sakit hati?
2: Apa?
4: Sandi Warna Cinta.
2: Jauh.
5: Sandi, Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
3: Apa tuh? Apa?
5: Sandi, tar gue samper.
2: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
5: Iya.
2: Sandi, Sandi.
5: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
2: Ada Desi.
5: Hai Desi, selamat pagi.
2: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
5: Mantap.
2: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
4: Dia makan telur rebus 2 biji doang,
2: iya.
4: Setiap hari?
3: Setiap hari.
2: Iya, setiap hari. Sandi
3: ini
2: yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
3: Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
5: Fokus.
3: Sandi nanti lagi.
2: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konsen.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Apakah harus ada luka di setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah. Berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Suara sehat. Sekarang banyak orang memulai pagi hari dengan segelas kopi. Tapi tahu nggak sahabat suara, kalau diet americano ada strategi paling bagus untuk menekan nafsu makan, mengurangi kalori, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Pertama, jangan tambahkan gula, susu, sirup, dan creamer pada kopi. Kalau pengen tambah rasa, bisa menambahkan sedikit kayu manis. Kedua, waktu terbaik minum kopi americano

Anu pada pagi hari atau 30-60 menit sebelum berolahraga. Ketiga, imbangi dengan banyak minum air putih karena kafein bersifat diuretik, sering buang air kecil. Keempat, jangan konsumsi americano lebih dari 3 cangkir tiap hari agar terhindar dari insomnia dan jantung berdebar. Kelima, perhatikan kondisi lambung. Jika punya riwayat MAC atau GERD, bisa makan terlebih dahulu sebelum minum americano. Suara Sehat dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Aku temannya saling putus dan

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Sekarang, kebutuhan tenaga medis khususnya dokter masih sangat diperlukan di Indonesia. Jadi, buat kamu yang pengen kuliah kedokteran, kini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya punya fakultas kedokteran mulai dari sarjana kedokteran hingga pendidikan profesi dokter. FK Untak Surabaya punya laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, histologi, laboratorium keunggulan, dan ruang manekin untuk pelatihan klinis, juga fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station. Di FK Untak Surabaya, kamu akan dibimbing oleh dosen pendamping yang bantu hadapi struggle perkuliahan dan teman yang saling support. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, Fakultas Kedokteran tahun 2026 telah dibuka dan dapatkan potongan di tiap gelombang pendaftaran. Untuk info, cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id atau pmb.untak-sby.ac.id. FK Untak Surabaya, langkahmu menjadi dokter dimulai di sini.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kok diam dah.
1: Yo, salah mencet.
2: Siapa no?
1: Oh,
3: 89,7 FM Surabaya.
4: Suara
3: warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Susah banget lupa, sumpah. Kenapa ya? Gimana ya? Gak bisa lupa sama dia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

suara sehat. Sekarang banyak orang memulai pagi hari dengan segelas kopi. Tapi tahu nggak sahabat suara, kalau diet americano ada strategi paling bagus untuk menekan nafsu makan, mengurangi kalori, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Pertama, jangan tambahkan gula, susu, sirup, dan creamer pada kopi. Kalau pengen tambah rasa, bisa menambahkan sedikit kayu manis. Kedua, waktu terbaik minum kopi americano pada pagi hari atau 30-60 menit sebelum berolahraga. Ketiga, imbangi dengan banyak minum air putih karena kafein bersifat diuretik, sering buang air kecil. Keempat, jangan konsumsi americano lebih dari 3 cangkir tiap hari agar terhindar dari insomnia dan jantung berdebar. Kelima, perhatikan kondisi lambung. Jika punya riwayat MAC atau GERD, bisa makan terlebih dahulu sebelum minum americano. Suara Sehat dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Suara Warga Indonesia.

Beril di Nongkrong Bareng Beril di frekuensi 101,4 FM. Gue pengen bacain beberapa absen dulu sahabat suara. Ada dari Maya from Kuningan yang lagi pulang OTW naik MRT. Jam segini tuh rame gak sih Maya? Dapat duduk gak kamu? Sekarang posisinya lagi di stasiun mana? Hati-hati ya Maya, keep an eye on your belongings. Karena kita tidak tahu musibah datang kan bisa kapan saja ya Maya ya. Hati-hati sampai di rumah nanti ya. Ada Arga from Gading Serpong. Wah enak tuh di Serpong tuh, karena banyak makanan ya kan. Kalau di Serpong tuh banyak jajanan, enak di sana. Arga lagi lembur, waduh. Katanya deadline-nya numpuk, tapi besok tetap harus masuk jam 9 pagi. Semangat gak? Deadline-nya numpuk, tapi pelan-pelan diberesin ya, gak ya? Tapi kalau capek, istirahat dulu sejenak, jangan lupa. Kadang-kadang tuh penting tahu, kita harus tetap menjalankan hobi kita di sela-sela kesibukan kita gitu loh maksud gue. Dan apa ya, buat lo yang inner child-nya tuh kayak suka mainan, gak apa-apa tahu mainan dibawa ke kantor gitu. Lo butuh tau. Kayak misalkan lo suka apa? Lo suka action figure, lo suka ngerakit. Ngerakit di kantor aja. Ngerakit Gundam gitu, untuk mengisi waktu luang lo. Buat lo yang suka bola, mungkin bawa bola aja ke kantor. Juggling gitu di sela-sela kerja. Kalau gak digebok sama bos lo ntar. Ada Nina yang sudah sampai di rumah lagi rebahan, katanya badannya capek-capek padahal hari ini gak ngapa-ngapain. Oh iya, gue suka gitu lagi. Dan gue gak tahu kenapa, tahu belakangan ini gue lagi sering denger orang ngomong capek. Nah tapi pas gue tanya capek kenapa, ya dia juga bingung, kayak badan capek, kepala capek, rasanya pengen tidur aja gitu seminggu. Jadi gue pengen nanya juga sahabat suara malam hari ini, belakangan ini tuh lo lagi capek karena apa? Ya misalkan bisa kerjaan, bisa capek kena macet mulu, kayak gak hoki banget gue di jalan bang gitu. Terus abis itu apa, misalkan abis Hyrox mungkin, kan banyak tuh yang abis Hyrox. Boleh kasih tahu ke gue, belakangan ini lo tuh lagi capek karena apa? Mungkin mulai dari gue ya sahabat suara ya. Gue jelas energi gue lebih banyak yang abis, banyak yang kebuang. Karena memang gue sehari siaran dua kali ya, pagi dan malam di minggu ini specifically. Terus ditambah gue jadi, gue lagi ini nih, lagi gak tahu lagi mau ngapain gitu untuk mengobati capek gue selain tidur ya. Gue pengen pijet sebenarnya. Gue ada tempat langganan pijet di Bintaro, itu di Ikigai. Itu pijet beneran, lu jangan aneh-aneh lu. Ini pijet beneran, enak banget pijet di situ sumpah. Ini bukan sponsor juga ya, ntar dikira sponsor lagi. Tapi gue butuh pijet banget sumpah. Sama ditambah gue tuh lagi nge-gym kayak setiap hari malah. Breaknya cuma sekali seminggu, jadi ya wajar gue lagi ngerasa capek banget. Kalau lo lagi capek belakangan ini karena apa sahabat suara, kasih tau di WhatsAppnya Suara ya, di 0816 114 1014.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Our Job 2026 Ars Longa Generatio. Tahun

dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: Untuk update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasendevi di Nongkrong bareng Beryl. Gue mau bacain respon-respon lo. Ini sebenarnya lo ikutan topik sekalian curhat aja gitu. Mungkin banyak yang pengen curhat. Gue lagi capek banget, jujur bang, belakangan ini. Kayak I don't know what to do. I'm enough. Ada Dinda dari Tebet. Bang, gue belakangan ini tahu capek gue kenapa. Gue capek ngurus kerjaan orang yang sebenarnya bukan kerjaan gue. Nih ya. Gue juga selalu bilang sama bini gue, dia tuh tipikal orang yang inisiatifnya tinggi. Ngelihat orang sedikit kesulitan, dia maunya bantuin. Tapi dia gak sadar, deep down tuh dia capek. Akhirnya tuh capeknya langsung bener-bener deng, drop aja tiba-tiba. Maksudnya gue selalu bilang kayak, udah, lo harus tahu capability lo juga gitu lo. Lo juga harus tahu badan lo gimana. Bagus kok bangunin orang lagi. Gitu. Kalau itu bagus sih, gue seneng dibangunin soalnya. Bangun pagi karena biar kerja kan. Yes. Bagus kok bantuin orang gitu, banyak pahala. Lo jadi akan disukai banyak orang, lo akan dinilai helpful. Cuma ya, kalau badan lo aja enggak lo bantu, ya kan sama aja gitu lo. Dinda, kurang-kurangin ya Dinda ya. Kamu harus tahu kapasitas diri kamu dulu Dinda, oke? Okay? Ada Fikri dari Bekasi. Capek commuting, berangkat gelap, pulangnya juga gelap bang. Wah, gak heran sih. Dari lo sebut lokasi rumah lo aja Bekasi itu tuh udah kayak. Gue bilang sama teman gue yang Bekasi, idealnya lo pulang jam 7 deh. Maksimal banget, kalau enggak aduh membludak lo pasti. Semangat Fikri, semoga keringatmu membuahkan hasil, oke? Ada Rama. Capek mikirin kenapa Belanda bisa kalah. Dibilang era Van der Sar udah paling bener, Arjen Robben tuh. Sekarang mah gue masih gak tahu penalti aja bisa gak gol tuh gimana sih gitu. Masalahnya gak golnya bukan karena ketepi sama kiper. Kipernya jago beda hal gitu ya. Nah ini gak on target ke gawang. Maksud gue apa?
1: Apa?
0: Jerman pulang, Jepang pulang, Belanda pulang. Jadi emang capek di pikiran. Dan gue yakin banyak kok yang relate sama satu jawaban tadi yang gue bilang. Kadang capeknya bukan dari fisik, tapi karena ada aja yang lo pikirin terus. Pikirin terus gak akan merubah hasil bro, ya. Belanda, coba lagi next Pildun ya.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rasendevi di Nongkrong Bareng.

Sok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya. Ketemu influencer anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk anabul kesayangan kamu.

0: International.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam, sahabat suara, di nongkrong bareng Beril. Kita bakal siaran sampai jam 10 malam. Jadi setiap top of the hour, which is kita masuk jam 9 malam kali ini, update-update lagi lo sekarang posisi di mana. Tadi misalkan yang tadi jam 8 absen baru nyampe Blok M, mungkin sekarang udah sampai Depok gitu ya. Boleh dong, karena gimana pun aku mengiringi perjalanan pulang kamu, para pendengar setia, sahabat pendengar setia Iswara. Jadi jangan lupa update di WhatsApp-nya Iswara di 0816 114 1014. Ditunggu ya, habis ini gue bacain satu-satu, right?

Palembang, Semarang, Surabaya masih di nongkrong bareng Beril. Let's go. Lagi pada ngapain jam segini? Bacain update dulu nih, ada Altof. Udah sampai rumah kak, alhamdulillah. Katanya abis ini mau masak-masak dulu karena mau nonton bola. Masih jam segini, Tof. Eh, jadwal bola jam berapa sih? Pengen lihat deh, bentar. Belum lihat jadwal nanti malam. Dengerin lagu dulu ya nih.

Senegal. Abis itu jam 7 paginya ada USA melawan Bosnia. Aku nonton yang Belgium aja lah. Nah, nanti nih, lusa hari Jumat seru banget jam 2. Jam 2 pagi Spanyol, Austria. Portugal, Kroasia jam 6 pagi, men. Harus Jumat ya. Portugal, Cristiano Ronaldo is the real goal.

sih. Kadang-kadang mama tuh pengen minta temenin tuh pagi, tapi kan kamu kerja ya. Jadi dia kumpulin niatnya untuk nemenin, untuk minta kamu temenin di malam hari pulang kamu kerja. Gak apa-apa. Minta jatah sama mama, beliin apa gitu ya. Kadang-kadang walaupun udah kerja gitu ya, tapi rasanya masih beda gitu kalau dijajanin sama orang tuanya. Abis ini gue pengen bacain cerita curhat di BTS. Abis beberapa lagu ya sahabat suara, udah ada cerita dari Rere yang akan gue bacain hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 101,4 FM di Suara, Suara Warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Nunggu Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edo Town Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekarang waktunya masuk di sesi curhat BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Oh tentu dong, aku akan buka-bukain. Najis Rere. Hai Beryl, gue mau cerita dulu. Umur gue 26 tahun, kerjaan alhamdulillah baik, teman kantor juga seru-seru. Tapi gak tau kenapa 2 bulan terakhir rasanya capek terus. Oke. Pulang kerja niatnya mau olahraga, sampai rumah malah rebahan. Weekend niatnya mau jalan sama teman-teman gue, ujung-ujungnya tidur aja gue di rumah. Jadi kayak capek banget gitu loh Riel. Dan yang bikin gue makin kesel, orang rumah ngiranya gue males. Padahal tuh rasanya energi gue emang habis. Sekarang tiap ada yang ngajak keluar, gue malah mikir kayaknya di rumah aja deh. Gue kemarin baru baca thread tau Re. Jadi ada orang posting gini. Sekarang gue udah di titik dimana pacar kalau gue ajak jalan dan dia mau, oke, gas. Tapi kalau dia lagi gak bisa, malah alhamdulillah banget lah. Padahal lu yang ngajak ya. Tapi kalau dia nolak, alhamdulillah. Gue pernah loh ada titik kayak gitu loh. Misalnya gue ajak teman gue gitu ya, biar kayak ngumpul aja. Soalnya kayak minggu lalu tuh pernah ada rencana yang ngumpul minggu depan. Ayo, itu akhirnya gue, jadi kan nih gitu. Gue berharap tuh enggak. Gue berharap tuh enggak jadi gitu. Itu aja jadi gitu. Kalau enggak tuh ya lumayan lah, bisa rebahan, istirahat. Bener. Ada di titik itu jujur, Re. Tapi gue yakin lo gak sendirian, Re. Kadang memang yang habis tuh mungkin tenaga lo, tapi core-nya tuh adalah baterai sosial lo. Orang bilang gue extrovert, mungkin bisa dibilang gitu kali ya. Tapi gak kayak dulu. Gue tuh sekarang ketemu orang seneng banget malah. Bisa ngobrol gitu ya. Tapi kayaknya gak bertahan lama tuh. Ketemu orang seharian, meeting, chattingan soal kerjaan, telepon, dan sampai rumah nih udah nih begitu aktivitas lo kelar semua, udah lo rasanya pengen diem aja. Dan itu sekali lagi ya Re, itu bukan berarti lo jadi orang yang males, tapi bisa aja memang lo lagi butuh istirahat aja, udah. Cuma memang kalau di rumah begitu, tidur terus anak lanang, arek wedok bukannya di dapur, ngaso ay, sampai dino. Gitu tuh. Ya udahlah ya Re, mudah-mudahan energi lo habis hanya sementara. Besok bisa kembali beraktivitas lagi. Lo cuma butuh istirahat sedikit. Jadi ke pasar minggu beli pare. Semangat Re.

0: kamu seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yeon, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram

Eril Rasandavi nemenin lo sampai jam 10 malam, sahabat suara, masih ngomongin soal capek. Gue nemu satu artikel yang cukup menarik dari Harvard Health Publishing. Mereka bilang salah satu cara paling sederhana buat ngurangin rasa capek atau lelah mental lo gitu ya, adalah jalan kaki sebentar ternyata. Kayak sedetik, dua detik gitu. Mana mungkin? Gak harus sejam gitu, sahabat suara, kayak 15 sampai 20.

membantu otak lo reset setelah seharian kerja. It doesn't mean lo pulang kerja langsung harus jalan gitu, enggak. Masa kayak lo rebahan dulu, tetap napas dulu. Terus kayak mungkin di jam 10 malam gitu pas lagi sepi-sepinya ya. Maksudnya jangan 9 juga, jam 11 sampai jam setengah 11 gitu. Di komplek aja, kalau misalnya rumah lo bukan di komplek ya jalan ke cari komplek, cari klaster yang tenang gitu. Itu bisa ngereset otak lo setelah seharian kerja. Atau mungkin main game juga ya. Jadi apa ya, kalau memang setiap pulang kantor lo ngerasa penuh banget pala lo, mungkin sesekali lo bisa turun halte, kayak buat naik bis ya, turun satu halte lebih awal gitu. Kalau mau jalan sekalian pas otw pulangnya. Jadi misalkan lo commute dari stasiun mana? Dari stasiun Manggarai lo turun di stasiun Kalibata. Nah lo turun di stasiun Cawang, jalan tuh stasiun Kalibata. Dekat. Ya cari yang dekat-dekat aja gitu. Palingnya lo ada jalan kakinya gitu. Oke. Okay? Kelihatannya emang sepele sahabat suara, tapi ternyata banyak orang ngerasa itu tuh cukup buat bikin kepala tuh lebih ringan sahabat suara. Jadi semoga bisa dicoba ya. Kayak ntar deh gue balik kan biasa naik shuttle tuh. Turun di BXC, Bintaro Exchange. Terus gue naik Gojek biasanya. Kalau biasanya gue langsung turun di lobby apart gue mungkin akan turun di agak jauhan dikit lah gitu. Kayak 500 meter gitu. Tapi jalan 500 meter jauh juga ya. 200 meter deh. Enggak deh, langsung ke lobby aja, capek.

bareng Beril sudah menyentuh jam 10 malam. Ingat, seminggu ini radio lo mungkin akan dihiasi dengan suara gue malam dan pagi, karena besok pagi gue akan nemenin lo juga barengan sama Adit Insomnia untuk gantiin Kak Kino sama Mbak Gina yang lagi liburan. Seminggu ini aja kok sahabat suara. Jadi besok pagi jam 7 pagi sampai jam 10 pagi gue akan nemenin lo lagi ya. Jadi jangan diganti frekuensinya. Sekarang waktunya gue pulang dulu. Sambil nemenin lo pulang kerja, ini gue puterin lagu terbaru dari Tulus, baru dirilis di tanggal 30 Juni kemarin. So it's for you sahabat suara, Teh Hijau. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you

0: Suara, suara warga Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

98,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Jadi dulu, Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Betawi?
0: Oh.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Oh, sayangku.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Timnas Voli Putra Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai FVC Men's Cup 2026 usai mengalahkan Korea Selatan 3-0 di partai final. Kemenangan ini diraih berkat permainan agresif sejak set kedua serta strategi pelatih yang efektif sehingga Indonesia menorehkan salah satu prestasi terbesar dalam sejarah voli nasional.
0: Suara Fakta.
2: Berita selanjutnya, Brasil lebih diunggulkan menghadapi Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 berkat status juara grup C serta kualitas skuad yang dinilai lebih merata. Meski begitu, Jepang berpeluang memberi kejutan lewat permainan disiplin dan serangan cepat sehingga laga diprediksi berlangsung ketat dengan Brasil tetap difavoritkan lolos ke babak berikutnya. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Medan 96,3.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Timnas Voli Putra Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai FVC Men's Cup 2026 usai mengalahkan Korea Selatan 3-0 di partai final. Kemenangan ini diraih berkat permainan agresif sejak set kedua serta strategi pelatih yang efektif sehingga Indonesia menorehkan salah satu prestasi terbesar dalam sejarah voli nasional.
0: Suara Fakta.
2: Berita selanjutnya, Brasil lebih diunggulkan menghadapi Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 berkat status juara grup C serta kualitas skuad yang dinilai lebih merata. Meski begitu, Jepang berpeluang memberi kejutan lewat permainan disiplin dan serangan cepat sehingga laga diprediksi berlangsung ketat, dengan Brazil tetap difavoritkan lolos ke babak berikutnya. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Yeah.
2: Karena nah, saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak,
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep. Ah, gitu
2: berangkat
1: kan
2: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
2: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
2: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
2: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C.

0: tis. Jadi, tunggu apa lagi?
1: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung,

0: Eh, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Wah, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kesehatan mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Dukungan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: apa aktif pagi-pagi.
1: Ih, seneng banget ada idola gua, Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
1: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
1: Iya. Kan
0: kita mah begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin restoran kan. Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
1: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
1: Mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Ah, takut.
1: Iya.
2: Yes. Kan kata Gina juga apa?
1: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
1: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
1: Nih ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
1: restoran
2: bisa
1: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Yeah. Kan pengen pindah.
0: Restoran
1: ya, gitu kan. Iya, iya, iya.
2: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir. Terus, lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya?
1: Apalagi?
0: Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
1: Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
1: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
1: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
1: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
1: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
1: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.

0: Langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia Suara Seru.
1: Morning everyone, 101.4 FM, Beril Nasan David dan
2: Adit Insomnia. Kita sudah merayakan kemenangan Inggris gara-gara Haji Ken.
1: Mantep banget Haji Ken. Ken tuh hanya Haji ya.
2: Iya dah, Haji dia umur 3 tahun ya.
1: Bukan itu Torik. Torik Halilintar itu.
2: Keren, keren.
1: Bang Adit lagi pakai kaos Inggris nih.
3: Gila.
4: This is England bro.
1: Waduh, MBG, apa MBG apa tulisannya tuh?
2: MBG good. MBG good, jadi MBG good.
1: Oh, MBG good. Yeah. MBG G-nya good ternyata. Good. Boleh ngantuk-ngantukan nih bang, sumpah dah.
2: Yaudah pulang aja.
1: Oh, pulang. Kita balik lagi setengah 10 nanti ya guys.
2: Jadi selama 2 jam ke depan lagu aja terus.
1: Lagu aja terus ya, lagunya bara suara diulang-ulang terbuang dalam waktu ya.
2: Tapi kalau mau request masih boleh banget ya. Temanya ada gak, temanya gak, Luk?
5: Ada dong.
2: Temanya apa?
5: Temanya...
2: lagu Inggris.
5: Enggak.
1: Inggris tuh suara tuh.
5: Tapi lagu kan banyak berbahasa Inggris juga.
1: Oh iya, yeah.
2: Lagu Indo tapi bahasa Inggris kali ya.
5: Kalau gue sih
1: boleh dong.
5: Iya, lagu Indo berbahasa Inggris.
1: Boleh dong.
5: Gitu kali ya.
1: Boleh, boleh.
5: Tadi sih gue pengen mikirnya kayak lagu-lagu pas lagi SMA tapi kayak seruan Inggris.
1: Iya.
5: Gue gampang belokin. Lagu yang berbahasa Inggris.
2: Gua contohnya misalkan Soulja, I'm Free.
5: I'm Free. I'm
1: Free boleh.
2: Iya, bisa.
1: Lo? Apa gue ya? Ini Stephanie Poetry aja deh. I Love You 3000.
5: Benar. Pamungkas.
2: Pamungkas
1: To The Bone.
5: Iya, To The Bone.
1: Boleh. So Inggris deh Pamungkas tuh.
2: Enggak,
1: emang jago ya.
2: Kalau kita sebutin semuanya nanti kabar suara jadi gak mikir. Jadi biar mereka aja request.
1: Mandiri lo, disuapin mulu lo.